Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Oke, masih di sepeda selamat lagi teman Pradua.
1: Dua, yes. Kalau tadi kan kita ngomongin soal skincare ya, tapi menurut aku namanya juga skincare itu ada yang namanya trial and error-nya gitu.
0: Betul, coba-coba dulu gitu.
1: Coba-coba dulu.
0: Hoki-hokian juga tahun 2. Dan aku sendiri pertama kali nyoba skincare itu satu merek yang emang booming banget, jadi langsung ikut trend viral gitu. Mm-hmm. Dan ternyata aku nyobain secara langsung apa yang dirasakan temanku itu.
1: Gimana?
0: Jadi pas waktu SMA kan dia pakai skincare yang ngebuat mukanya merah,
1: yeah,
0: ya, cekit-cekit ternyata kan. Terus kulitnya ngelupasan gitu kan. Yang tadi chicken skin terus jadi mulus, glowing gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi pas aku lulus SMA, pas kerja udah dan pertama kali nyoba skincare, aku juga pakai tapi mereknya beda. Dan memang rasanya senyukit-nyukit itu. Aku sempat tapi itu yang memang mereknya udah terkenal, jadi pas nyoba pertama kali senyekit itu ya tahun berdua, sempat pengen mau stop karena aku kira aku ngerasanya kayaknya nggak cocok di aku deh, sakit itu gitu pas ternyata itu cuman seminggu. Seminggu setelahnya ya udah beneran glowing. Iya, habis itu bahkan orang-orang sekitar aku notice.
1: Iya,
0: cuman ada kayak beberapa skincare itu yang apa ya, setelah mungkin kita pakai rutin gitu ya tahun berdua, efeknya tuh nggak sama lagi kayak sebelumnya loh.
1: Iya, ada juga yang begitu atau enggak yang worst case-nya nih, Liz, di awal apa kita tuh jadi kayak ketergantungan gitu loh si skincare itu.
0: Pas stop tuh jadi.
1: Iya, pas stop ntar kayak breakout, kayak jerawatan, purging dan semacamnya kayak gitu. Jadi makanya emang penting banget sebelum kamu mau beli

0: kamu rasain, tapi cekit-cekitnya tuh malah jadi makin gak
1: bukan,
0: bagus
1: bukan
0: gitu.
1: After effect-nya bukan bagus ya.
0: After effect-nya jadi kayak jadi kurang aja gitu. Nah tapi jadi kayak ngelupas juga kulit aku, jadi kayak kering banget teman Pro 2.
1: Bener, jadi memang kalau direkomendasiin temen, aku ada punya temen gitu. Jadi dia tuh kan sering scrolling TikTok gitu ya.
0: Yeah.
1: Kak cobain, nah kakak dulu yang coba, kalau kakak bagus nanti aku pakai, enak aja.
0: Oh nah, jadi jadi ini
1: tumbal percobaan gitu.
0: Tumbal percobaan, kelinci percobaan, no.
1: Nggak mau, kamu dulu yang mau nyoba siapa gitu ya kan. Dan aku bukan tipe orang yang memang bisa mudah pindah itu loh, pindah merek.
0: Oh iya ya, iya.
1: Jadi kalau misalnya udah satu bagus ya bakal dipakai terus gitu. Kecuali memang ada kayaknya merek lain tuh dia ada sesuatu yang di merek yang aku punya ini nggak ada gitu. Misal mau meratakan warna apa namanya ini
0: apa? Oh dark ini pokoknya
1: iya, dark spot, panda ya.
0: Apa panda mata kebalik mata panda.
1: Ini kita jadi dokter kecantikan dulu ya.
0: Iya kayak gitu.
1: Istilah medisnya harus tahu ya, berdua dark spotnya ya. Gitu. Ternyata di merek yang aku lagi pakai yang rutin itu kan cuma buat jerawat aja gitu. Jadi coba buat lain kalau ternyata nggak cocok bakal stop sih.
0: Nah
1: tapi kalau cocok ya pakai.
0: Itu dia. Aku tuh pernah karena aku ngerasa ih muka aku kering banget. Ya udah deh aku beli pelembab. Nah pas zaman kuliah tuh sempat ramai banget list yang kayak pelembab lidah buaya. Ada nggak kamu pernah cobain ya?
1: Warna hijau tuh kan?
0: Iya yang si warna hijau
1: itu
0: kayak tabung. Nah aku cobain list. Jadi kayak katanya emang bagus kan? Kayak bikin ngelembapin. Ya udah aku cobain. Emang bagus sih. Wanginya juga enak. Tapi ternyata kayak di muka aku tuh nggak cocok. Setelah aku lihat lagi list, emang kayak di bahan-bahannya tuh ada alkoholnya.
1: Lagi-lagi gitu. Berarti udah tahu ya bahan kandungan apa yang nggak cocok banget di muka ya.
0: Nah,
1: sudah ya.
0: Aku tuh sebenarnya taunya itu karena aku tuh ngecek ulang lagi kan bahan-bahan skincare yang pernah aku cobain. Nah ada satu atau dua bahan yang ternyata tuh dia tuh punya kesamaan kayak gitu loh di produk-produk lain. Kayak aku ngerasa oh ternyata kayaknya ini nih yang bikin aku jadi sensitif. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang aku kayak self diagnosis sih.
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Tapi nggak salah kalau memang bisa sedetail itu kan menganalisis apa yang namanya tabung berdua rincian.
0: Nah, iya.
1: Isi. Apa
0: cuma
1: sih istilahnya?
0: Masalahnya nih teman Pro 2, pada akhirnya muka aku tuh sekarang jadi kering dan sensitif.
1: Ingredients-nya.
0: Ya, yeah. Ingredients-nya, bahannya gitu. Bahannya. Teman Pro 2. Nah masalahnya gara-gara itu aku tuh jadi gak bisa sembarangan lagi sekarang pakai skincare. Nah muka aku nih kayaknya udah mulai agak ngelonjak Liz. Karena barang-barang tersebut tuh maksudnya kalau misalkan yang dibutuhkan di muka aku tuh gak bisa yang kayak mungkin harganya itu yang mungkin kayak 100 ke bawah. Jadi harus kayak merek yang kayak udah agak price sih, jadi kayak mungkin bisa dibilang agak manja sih ya kulit aku. Nah kalau misalkan aku coba untuk kayak downgrade lagi, itu tuh jatuhnya
1: bakal harganya beda,
0: bakal beda lagi efeknya di muka aku kayak gitu teman Pro 2. Jadi kadang tuh ada plus minusnya, jadi
1: betul,
0: kayak moisturizer pun aku kayak coba irit-irit lah pakainya karena yang lumayan mahal, kayak satu produk itu aja terakhir aku beli tuh 200-an list.
1: Paham ya, untuk para wanita tahulah worth it worth itnya tuh ya tahun kedua ya,
0: gitu.
1: Sesuai apa enggak sama budget kamu ya tinggal disesuaikan aja sih.
0: Benar, lagi-lagi disesuaikan sama budget. Kalau memang ngerasa masih kayak nggak begitu affordable, ya nggak apa-apa, mungkin kayak cari kayak alternatif lainnya yang kayak hampir menyerupai kayak gitu teman Pro 2. Jadi nggak ada yang kayak harus dipaksakan banget. Yang penting tuh basicnya adalah menurut aku teman Pro 2 ya ada 3 tuh, si moisturizer, face wash, sama si sunscreen.
1: Atau kalau mau lebih lebih worth it lagi kayaknya datang aja langsung ke klinik kecantikan nanti kan bisa disaranin sama dokter kulitnya
0: kan
1: juga.
0: Nanti bakal ada konsul gitu.
1: Kan sekarang ada banyak ya tawaran-tawarannya itu.
0: Benar banyak. Lagi-lagi kita sisa kayak pilih-pilih gitu aja kali ya, lebih ngefilter lagi gitu teman Pro 2.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Spada! Selamat pagi, teman Pro
4: 2. Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Okay. Tapi sebenarnya juga ada nggak sih berapa skincare tertentu tuh yang wajib banget kita tutupin juga sama sunscreen? Bukan bener. Bukan ditutupin sama sunscreen, emang wajib.
1: Ya biar nge-cover aja gitu kan.
0: Iya. Apalagi di cuaca seperti sekarang gitu, entah panas, entah hujan, entah embun kabut dan sebagainya.
1: Bener.
0: Pakai aja lah ya. Ini kita langsung tanya aja deh sama Kak Fatuh ya.
1: Yes.
0: Ya, ada Kak Fatuh hari ini dari BMKG Kota Samarinda. Kira-kira cuacanya hari ini gimana sih ya? Langsung aja mungkin kita sapa Kak Fatuh. Halo Kak Fatuh.
1: Halo, boleh silakan Kak Fatuh.
2: Oh, selamat pagi teman Pro 2. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 97%. Sementara itu diperkirakan cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin di laut mencapai 25 km per jam. Himbauan juga untuk sobat ya bahwa kualitas udara pagi ini dalam keadaan tidak sehat dan diperkirakan untuk asap hari ini juga cukup tidak sehat. Jadi hari ini kalau beraktivitas di luar ruangan harap menggunakan masker. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay, terima kasih kembali.
0: Iya, Kak Fatuh. Dari BMKG Kota Samarinda. Aduh, kualitas udaranya ternyata buruk. Pantas ya agak bikin batuk ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ah, padahal aku mau nonton konser hari ini. Apa aku harus nonton dengan bawa masker? Di luar pantas
1: entar make up-nya setengah lip iya di bagian lagi. Matanya aja fokusnya.
0: Ih, gimana sih?
1: Tapi kan gitu itu pagi ya. Pagi ini memang katanya tuh masih kayak tidak sehat. Enggak ada yang tahu kan, mungkin nanti pas menuju sore atau malam bisa balik lagi kan kategorinya yang kayak
0: jadi sehat
1: kan, enggak ada
0: yang
1: tahu.
0: Atau kalau makin buruk gimana?
1: Jangan. Karena malam bakal ada yang datang gitu. Aduh. Tapi buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau emang kamu kayak lebih sering main-main keluar gitu kan, jangan lupa untuk pakai maskernya gitu.
0: Sekarang bahkan dalam ruangan pun wajib masker nggak sih kalau udah kualitas udara seperti ini? Karena kan bahkan ini katanya jerbu itu bisa sampai masuk ruangan.
1: Oh.
0: Iya, dia nggak terbatasin gitu aja sama tembok dan sebagainya gitu.
1: Aku tuh baru tahu kalau yang kayak gitu, karena itu ya si debu itu ternyata yang emang kayak ngaruh banget.
0: Ngerasa nggak sih ini sensitif dan sesak banget?
1: Jangan Liz, nanti dulu Liz.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengarin.

0: Ih, beneran tahu udah berasa jebunya dalam masuk. Aku terbatuk-batuk tuh.
1: Tapi kamu ada ngerasa ya? Soalnya tadi aku ada keluar sebentar, tapi kayak ya memang biasa aja sih, atau mungkin kayak udah ter ini ya, udah kayak terpapar gitu ya.
0: Sangat adaptif banget ya, Cimus.
1: Adaptif banget, padahal kemarin juga uhuk-uhuk tuh teman Pro 2.
0: Kita berkawan dengan asap sudah teman.
1: Iya, asap, jerebu.
0: Yang enggak berasa tuh kadang berasa banget nanti loh, nah, efeknya.
1: Itu dia.
0: Ya
1: kan? Aku tuh kayaknya tipe yang telat gitu loh reaksinya. Jadi mungkin kayak aku tuh ngerasa biasa aja sekarang, tapi enggak tahu kalau misalkan nanti pas mau tidur atau kayak baru bangun tidur tuh berasa banget tenggorokan aku gitu, Liz.
0: Aku cepet banget berat reaksi.
1: Bisa
0: Ayo lanjut ngomongin skincare lagi.
1: Ya ini. Jadi kali ini Cindy sama Liza kayak pengen ngasih tahu kamu kayak cara. Waduh, ada batuk-batuknya. Ya teman Pro 2, aku pengen ngasih tahu kamu kalau misalkan kamu masih bingung tipe mukamu tuh yang kayak gimana sih gitu. Jadi setahu aku tuh memang kita tuh ada kayak tiga gitu kan, tipe yang kayak kering, terus tuh juga yang kayak kombinasi sama yang si berminyak, ada juga yang kayak normal.
0: Empat berarti.
1: Nah kayak gitu.
0: Sensitif.
1: Sensitif juga berarti berapa tuh? 5.
0: Oh,
1: jadinya
0: lagi.
1: Oh, 3 ya. 5 atau enggak tahu, mungkin kalau misalkan ke depan ada 10 gitu kan. Aku tuh pernah baca list. Jadi katanya kalau misalkan kamu pengen tahu tipe muka kamu tuh yang kayak gimana, kamu tuh bisa kayak kasih ada yang kertas minyak gitu kayaknya, kayak warna biru tuh ditempel
0: tau
1: di muka. Nah, kayak gitu. Tapi kamu tempelnya itu tuh pas kayak baru bangun tidur kan, itu kayak benar-benar bare face-nya teman Pro 2. Terus kamu taruhnya tuh biasanya di daerah jidat yang kayak T-zone.
0: Kalau bangun tidur emang kita keringatan?
1: Bukan kayak keringatan, tapi kayak itu kan kayak benar-benar muka kita nggak diapa-apain kan, habis kayak kita tidur semalaman. Ibaratnya tuh kayak ini loh natural kita. Wih, ngeri natural.
0: Pas lagi nggak kepanasan atau nggak pas sekali kamarnya ber-AC. Ayo.
1: Bisa jadi kan.
0: Tapi emang sarannya begitu ya.
1: Iya, katanya gitu. Terus tuh kamu tempelnya tuh di daerah T-zone yang kayak jidat, terus di pipi kanan kiri sama di dagu. Nah, terus kamu kayak diemin aja gitu, misalkan kayak berapa lama gitu kan. Entar tuh bakal ketahuan tuh pas kamu ngelihat di cermin atau pas kamu ambil si kertas minyaknya itu, kalau emang ternyata banyak minyaknya di kertasnya itu, ternyata mungkin kamu tipe yang kayak berminyak mukanya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kayak ada berminyak tapi kayak mungkin di area-area tertentu, nah itu bisa jadi kayak kombinasi muka kamu teman Pro 2. Atau mungkin pas kamu kayak ambil, oh ternyata minyaknya dikit, nah itu bisa jadi kayak kering. Nah, jadi itu tuh menurut aku menyesuaikan banget sama nanti kayak skincare yang pengen kita pakai tuh apa, kayak gitu. Kan percuma juga nih kayak kata orang ini tuh skincare-nya bagus tapi ternyata enggak cocok di muka kita. Nah, itu tuh aku yang sering salah kaprah tuh, aku di situ kayaknya, Liz.
0: Iya, karena kan kandungan-kandungan apa dalamnya tuh teman Pro 2 emang disesuaikan sama kebutuhan kulit juga. Nah, mungkin untuk orang yang kulit-kulit sensitif yang mudah berjerawat, pasti kandungan yang dibutuhin untuk mengatasi jerawatnya lebih banyak gitu.
1: Yes, gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak oh, aku tuh juga baru tahu.
0: Semisal nih ada skincare yang khusus dibuat untuk yang kulitnya dry skin. Otomatis itu oily-nya dibanyakin dong.
1: Iya.
0: Kamu pakai di muka yang oily, makin banyak oily-nya kan.
1: Nah, itu dia. Tapi Liz, menurut aku yang gak kalah penting itu adalah hygiene-nya juga, higienitas. Aku tuh pernah udah pakai yang kayak produk yang katanya tuh bagus banget kan, tapi kok di aku gak work. Ternyata cuci tangan.
0: Oh iya, sama toner cuci dulu tangan, gak
1: iya.
0: sih? Micellar water dulu.
1: Iya, kayak iya, harus dibersihin
0: dulu.
1: Nah, aku tuh pakai micellar water, kayak misalkan habis pulang tuh kan kayak langsung aja, oh ternyata tangan kita tuh juga berpengaruh gitu, Liz. Kayak percuma gitu katanya. Aku tuh pernah ngeliat kayak salah satu konten, katanya percuma kamu pakai produk yang bagus-bagus tapi sebelum kamu pakaiin ke muka kamu belum cuci tangan. Ibarat kamu kayak misalkan habis dari WC, habis dari luar gitu kan, terus kamu gak cuci tangan baru kamu langsung apply ke muka. Nah, itu katanya kayak ya sama aja gak sih? Jadi katanya oh iya, dan itu juga ngaruh banget di aku, kayak harus cuci tangan gitu.
0: Benar-benar. Dan ada juga kan makanya sebutannya basic skincare.
1: Ya,
0: gak face wash. Kalau nggak salah sih face wash, moisturizer, sama sunscreen itu aja sebenarnya yang dibutuhin banget, yang sisa-sisanya kayak toner, serum dan sebagainya itu tambahan teman Pro 2.
1: Iya, ya gitu.
0: Jadi apa sebelum mengapply skincarenya kamu memang wajib banget untuk dicuci bersih dulu tuh. Bener. Wajahnya kamu sama tangannya kamu gitu. Kalau aku sih wajib micellar water juga sih Cin, soalnya takutnya pas habis dicuci dicuci pakai face wash itu masih ada sisa-sisa kotoran
1: ya.
0: Kayak ngiklan ya.
1: Ya kita kan kayak kita lagi buka masih YouTube ada, class teman Pro 2.
0: Masih ada sisa-sisa kotoran yang nyangkut di pori-pori. Ya, jadi masih double cleansing. Bener. Ya bahasanya ya.
1: Walaupun klaimnya katanya enggak perlu dibilas habis pakai micellar water, tapi iya, teman Pro 2 kata aku sih, aku penganut yang tetap bilas sih ya. Kayak gitu. Tapi ada juga aku tuh emang pernah kayak beberapa kali tuh enggak bilas karena kayak capek gitu ke kamar mandi, ke wastafel buat cuci muka. Tapi enggak sesering itu teman Pro 2 karena aku memang kayak percaya ya udah habis kita bersihin muka, ada baiknya sih kita bilas lagi gitu kan.
0: Benar-benar. Jadi nah udahlah mulai diterapkan aja tentang produk hygiene-nya.
1: Yes, hygiene. Pokoknya yang penting selama muka kamu gak bermasalah banget ya gak apa-apa. Kecuali mungkin emang kayak muka kamu lagi kayak breakout, purging atau lain
0: betul.
1: Boleh tuh mungkin kayak pakai skincare. Tapi menurut aku ada baiknya kita kayak konsul dulu kali ya ke dokter klinik atau mungkin dokter kecantikan.
0: Kalau mau coba sendiri boleh,
1: boleh
0: tapi
1: boleh.
0: Lebih afdol tanya langsung sama dokter.
1: Iya gitu.
0: Biasanya kamu beli skincare di mana?
1: Aku kalau beli skincare lagi-lagi aku tuh ngeliat dulu list. Karena kan biasanya kalau di online tuh emang banyak banget kan.
0: Iya.
1: Tapi di online itu juga kita tuh harus kayak hati-hati lagi.
0: Iya bener, rawan loh sekarang. Rawan-rawan banget ada skincare-skincare KW. Ya aku sering dengar beritanya.
1: Nah itu terus juga karena kelihatannya ini kayaknya trusted deh, ini terpercaya deh. Tapi pas dibuka ternyata kalau misalkan kita ngeliat di komentar kayaknya kok bagus semua ya, bintang 5 ya. Tapi ternyata setelah kita cek-cek lagi itu KW gitu.
0: Dan hati-hati sama FOMO. FOMO di media sosial juga ya tahun berdua nih, kayak ditawarin skincare yang ini yang itu yang gimana-gimana banget, klaimnya bisa mutihkan kulit dalam 7 hari, kandungan niacinamide-nya sampai 10% dan sebagainya. Ternyata tahu kan yang doktif-doktif ya.
1: Jangan kebanyak apa? Jangan kemacam ya. Kemakan kebanyak, kemakan iklan.
0: Dan kalau menurut aku yang wajib dipunya kalau mau beli apa bahan obat dan sebagainya kayak skincare juga termasuk, itu harus BPOM.
1: Iya nah, benar ya kan, BPOM.
0: Iya harus ada itunya.
1: Kadang yang udah ada BPOM-nya pun masih kayak masih bisa dipalsuin.
0: Nah, takut apalagi yang enggak ada.
1: Iya, itu tuh teman Pro 2 yang udah ada BPOM-nya aja, yang udah ada badan izinnya masih dipalsuin. Iya. Gimana yang enggak ada kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Aduh. Udah nanti abis ini kita jalan-jalan buat beli skincare.
1: Iya, gimana kalau misalkan kita jalan-jalan? Iya,
0: ke mana? Niaga enggak ada sih.
1: Ada tapi mungkin kita yang kayak belum tahu kali, siapa tahu kan ada hidden gem-nya di sana.
0: Masa
1: kan?
0: Masa di sana kan cuma oleh-oleh.
1: Apa? Ada kayak oleh-oleh. Terus bisa
0: kali ya. Iya udah kita jalan skincare aja.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Yeay,
1: tolong pagi.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini, my friend?
1: Udah mulai kabut ya.
0: Iya, karena teman yang di depan aku nih sekarang udah pakai masker, teman Pradua, walaupun di dalam ruangan.
1: Berasa banget.
0: Iya.
1: Itu kanan kiri juga udah pada batuk, kamu aja yang beda.
0: Iya, kenapa? Memang kan
1: enggak berasa.
0: Aku kan emang beda. Pikmi banget ya. Tapi memang kayak udah mulai agak berasa gitu loh tenggorokan aku, kayak bukan cekit-cekit, tapi kayak gimana ya rasanya pas minum tuh?
1: Kering-kering.
0: Kayak iya, kayak kering gitu loh rasanya. Jadi buat kamu, teman Pro 2, aku
1: enggak
0: bakal. Padahal
1: kita tadi niatnya mau ngajakin teman Pro 2 jalan-jalan.
0: Makanya kan.
1: Tapi kalau kayak gini masa ya jalan-jalan?
0: Kayaknya masih bisa jalan-jalan, tapi mungkin dibatasin kali ya. Maksudnya waktunya kayak mungkin kita yang gak bisa lama-lama banget gitu. Jadi buat teman Pro 2, terutama kalau misalkan kamu yang lagi sering keluar, jangan lupa untuk pakai maskernya. Tapi kali ini kita berdua pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan ke salah satu tempat ikonik yang ada di Samarinda, Liz. Namanya itu Citra Niaga.
1: Citra Niaga.
0: Kamu sering pertama kali dengar apa datang ke Citra Niaga tuh pas kapan, Liz?
1: Waktu itu pertama kali kesana pas dialog.
0: Pas dialog.
1: Iya, soalnya kan anak rantau ya, kalau berdua dia kesana pertama kali pas kerjaan juga sih. Tapi setelahnya aku sering lumayan sama teman-temanku.
0: Okay.
1: Karena kan di sana apa ya open space bagus gitu, udah direvitalisasi jadi satu tempat yang nggak cuma buat UMKM jualan pernak-pernik dan sebagainya aja.
0: Benar.
1: Ya, tapi ada kulineran juga bisa gitu.
0: Nah itu dia. Jadi dulu aku tuh pas ke Citra Niaga kan yang sebelum direvitalisasi ya. Jadi ya kayak kelihatannya emang kayak pasar biasa gitu, Liz. Kayak memang segmented buat tempat-tempat yang kayak gitu tuh, jual cindramata atau mungkin barang-barang yang kayak khas Dayak gitu, teman Pro 2. Cuman pas setelah kayak di apa ya, direnov kan sekarang kan jadi lebih bagus ya, gitu. Tapi ada satu tempat dulu tuh, Liz, waktu aku masih kecil aku tuh suka banget datang ke sana, dan itu tiap tahun dan kayaknya tiap mau masuk semester baru kayak gitu kalau sekolah. Jadi di situ ada toko buku yang legenda banget. Itu pokoknya ada toko buku yang legenda banget di situ, kayak semua buku tuh lengkap banget. Jadi
1: kayaknya
0: pokoknya
1: masih ada sampai sekarang.
0: Iya, sampai sekarang tuh masih ada, Liz, di situ tokonya. Dan di situ kan emang deket banget ya sama yang kayak apa, tempat orang kayak nongkrong di situ. Nah itu aku tuh sempat kayak khawatir kan, Liz, pas kayak udah di renov, ih nanti toko bukunya hilang nggak ya, karena itu kan dulu tuh kan jalan ya, jalan yang di depan toko bukunya itu, dan sekarang emang kayak udah ditutup jadi taman kayak gitu. Ternyata aku tuh pernah beberapa bulan lalu sempat main-main kesana lagi, dan alhamdulillah masih ada toko bukunya.
1: Iya, itu diubah dulunya jalan ya di depannya.
0: Dulu
1: ya,
0: jalan
1: dulu
0: tuh jalan. Di depan.
1: Sekarang memang abis direvitalisasi memang diubah untuk jalur pedestrian aja, katanya pakai keramik yang memang ukirannya ulap doyo juga gitu. Makanya sebagus itu ya. Untuk aku yang sangat suka arsitektur, jujur jalan ke situ berasa di Paris. Walaupun belum pernah ke Paris gitu, tapi gedung-gedungnya serapi itu gitu. Suka aja gitu melihatnya, teman-teman berdua. Dan soal toko toko buku itu, ini gelang aku beli di situ.
0: Kamu beli, ada, dia ada. Ternyata jual aksesoris juga dong.
1: Ada dua lantai kan? Di lantai dua.
0: Aku baru tahu loh, karena iya aku tahu dia dua lantai, tapi aku kayaknya sejauh ini ya, Liz, aku gak pernah ke lantai keduanya.
1: Aksesorisnya ada di lantai dua.
0: Gitu.
1: Aku sama temanku waktu itu kayaknya kasih itunya.
0: Aku baru tahu tuh kalau misalkan ternyata yang di toko buku legenda itu ada jual
1: kita
0: aksesoris
1: promo,
0: juga. tapi memang itu tuh kayak melegenda banget, Liz.
1: Betul.
0: Jadi kayak ibaratnya tuh kalau misalkan zaman dulu ya, teman Pro 2, itu tuh toko buku yang kayak lengkap banget tuh ada di situ aja.
1: Benar. Dan menurut aku ini strategi yang cukup efektif ya, karena kayaknya pemerintah bisa sepintar itu loh ngelihat budaya di Kota Samarinda, apa sih yang lagi hype untuk anak muda nongkrongnya kan. Jadi diubah sedemikian rupa supaya menarik minat anak muda untuk datang ke sana ya. Jadi ya kita juga akhirnya itu jadi salah satu public space yang banyak diminati untuk didatangi sama anak muda ya.
0: Karena zaman dulu tuh aku pun ngerasa ya, Liz, pas sebelum direnov itu kayak ini kayaknya pasar ya, tapi kayak lebih kayak ya udah deh, Citra Niaga taunya kita cuma yang kayak tempat-tempat buat kayak beli pernak-pernik gitu. Tapi setelah direnovasi kan sekarang tuh justru jadi makin rame, apalagi kalau misalkan nih teman Pro 2 kalau misalkan malam minggu. Itu pasti bakal selalu rame, karena aku tuh pernah

0: jalan kaki aja gitu daripada
1: pakai motor dan masih parkir. Aku nggak tahu itu apa, abang-abang parkirnya memang parkir liar kah atau dikontrak nggak? Eh,
0: aku kayaknya kurang tahu juga itu ya.
1: Soalnya
0: tapi
1: kita bayar sih kalau sekarang ya, kalau lihatnya.
0: Seenggaknya kan mungkin kayak udah ada yang rapiin kan. Tapi kalau misalkan kamu pakai mobil teman pro 2, kata aku sih mungkin kayak harus parkirnya dari agak jauh-jauh karena aku sejauh ini yang pakai mobil tuh kayaknya jarang banget deh aku ngeliat yang parkirnya tuh deket sama Citra Niaga gitu.
1: Pas datang ke sana kebanyakan yang motor sih.
0: Yoi, nah biasanya kamu teman pro 2 kalau misalkan ke Citra Niaga itu yes, ngapain aja, bisa banget gabungin sama kita di WhatsAppnya pro 2 di 08125848785 atau
1: Instagram boleh teman pro 2, ke aplikasi Rari Digital juga di fitur live chatnya boleh.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya

musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke, lanjut lagi. Kita ke Citra Niaga.
1: Yes.
0: Tadi kalau selain ke toko buku, jajan-jajan juga bisa, ngopi-ngopi juga bisa, nongkrong juga bisa di sana ya.
1: Benar. Kalau kamu mau ngelihat pernak-perniknya juga bisa banget, teman Pro 2. Tapi kayaknya enggak afdol deh kalau misalkan kita ngomongin Citra Niaga tapi kita kayak masih belum tahu Citra Niaga tuh cikal bakalnya tuh dari mana gitu. Jadi ternyata nih teman Pro 2, Citra Niaga itu santai aman.
0: Aku yang kadang suka gabut lanjut.
1: Santai Lis. Jangan ngamuk Lis, aku takut Lis.
0: Suka gabut lanjut.
1: Nah, Citra Niaga tuh enggak cuma yang kayak kita lihat di kompleknya situ doang, ternyata luas banget. Dia itu luasnya tuh sekitar 2,7 hektar.
0: 2 hektar itu dari mana-mana, Cin?
1: Kayaknya tuh dia tuh dari, kamu tau kan kayak masjid yang masjid raya di situ. Iya, mungkin kayak sampai ke belakangnya lagi di situ, tapi kayaknya kurang lebih begitu deh. 2,7 hektar kan gede banget ya.
0: Sampai sempaja.
1: Bisa jadi. Bercanda ya teman Pro 2 Kakak. Enggak. Nah, jadi tuh di situ awalnya dia tuh berdirinya tuh di September di tahun 1985. Kayaknya kalau misalkan sekarang dia tuh seumuran sama kayak abangku deh. Mungkin kayak udah hampir mau 40 tahun kali ya.
0: Aku penasaran Abang Cindy.
1: Abangku tuh yang pertama tahun 83. Okay. Abangku yang kedua tuh tahun 87. Aku sendiri yang 98, Liz.
0: Waduh.
1: Jadi itulah guys. Jadi
0: ya, kalau kita tuh enggak mau nyepil tahun lahir kita Cindy.
1: Iya. Aku kayak memang TMI banget sih. Kayak gitu pokoknya. Jadi emang dari tahun 85 tuh bayangin teman Pro 2. Di situ tuh emang kayak banyak banget kayak memang pusat perdagangan juga di sana. Jadi memang kayak ada perdagangan kecil, terus juga ada yang perdagangan besar, menengah gitu juga. Jadi emang kayak memang ya pusat perbelanjaan juga. Jadi makanya di sana itu mungkin ada yang kayak jual baju juga. Kayaknya aku di situ kayaknya masuk komplek juga teman kita yang announcer Akademi 3 tuh pernah ada yang kerja di situ, Liz. Dia itu kerja yang kalau gak salah kayak macam di toko-toko yang kayak muslimah gitu.
0: Okay.
1: Jadi dia kayak di situ ya tokonya tuh jualan apa kayak
0: mukena.
1: Gamis, mukena, gitu-gitu. Ya tasbih, cincin tasbih.
0: Ada juga yang jual di situ ya?
1: Ada, emang kayak banyak banget. Dan itu kan gak cuma terbatas kayak mungkin kayak pakaian doang. Sekarang tuh aku terakhir ngeliat kesana, Liz, ada kayak photoshootnya. Kamu pernah cobain gak?
0: Photoshoot?
1: Iya, di depan yang toko buku legenda itu. Jadi tuh bentuknya tuh kayak kotak box gitu. Boxnya memang kayak agak
0: yang
1: tinggi.
0: Yang di teras.
1: Yang kayak di teras, kayak gitu.
0: Aku kayaknya terakhir itu di 2026 juga itu belum ada loh. Sekarang
1: nah,
0: udah ada ya?
1: Udah, kayak beberapa bulan lalu tuh aku sempat datang ke sana.
0: Baru di pasar.
1: Ya, diajakin sama temanku kan. Dan itu tuh dia boxnya tuh bisa rotate gitu loh, 360 derajat.
0: Oke.
1: Iya, jadi kamu tuh bisa ngambil mau dari sisi angle mana gitu buat fotonya. Tapi PR-nya itu adalah boxnya tuh gede, Liz. Lebih tinggi dari aku, kayaknya lebih tinggi dari kamu juga, Deven. Kayak mungkin 2 meter atau berapa gitu. Nah, itu tuh gede kan dan berat. Jadi
0: emang kamu tingginya berapa?
1: Kamu 178. Nah, Fendi aja tingginya 178. Itu memang tinggi dan gede gitu kan. Jadi kita pikir awalnya katanya itu dia klaimnya kan bisa puter kan. Tapi kok gak bisa. Oh ternyata kita yang kurang tenaganya. Kita yang kurang tenaganya. Jadi akhirnya kayak kita puter bareng gitu kan, sesuai angle yang kita mau. Dan akhirnya kita foto. Nah masalahnya aku sama temanku tuh kepintaran, Liz.
0: Kepintarannya gimana tuh?
1: Kepintarannya karena kita fotonya di tengah terik matahari.
0: Wah Allah. Jadi kayak, backlight gitu atau gimana?
1: Awalnya backlight karena kan beda kan boxnya kita puter. Tapi kita puternya tuh memang yang kayak cahaya mataharinya tuh depan kita. Tapi Liz, jam 3 sore ya, jam 3 jam 4 sore itu kan masih hangit ya kalau bahasa Banjarnya. Itu kayak masih panas-panasnya, tapi enggak tahu kenapa seru gitu.
0: Itu ini enggak sih? Dia kan semacam berarti foto booth manual gitu ya, kan. Kita
1: kayak
0: pakai kode QR, nanti kita bayar baru bisa tuh berapa kali tag foto itu ya.
1: Benar gitu. Nah, jadi tuh ternyata kamera yang aku lihat tuh dia kayak memang benar-benar kamera profesional, kamera DSLR di atasnya kayak gitu. Tapi kayak aku tuh mikir lagi, dia tuh kan foto boxnya itu ditaruhnya tuh di tengah-tengah yang si Citra Niaga banget kan. Emang dia gak kepanasan apa ya mesinnya ya kayak gitu. Kayak
0: mungkin udah memang ya? Mesin yang disetting atau dibuat memang
1: mungkin
0: khusus
1: kali ya?
0: Untuk open space kayaknya. Ya, kan ada memang kan ya kepikiran kayak gitu, ide-ide inovasinya.
1: Nah, itu idenya kan kayak menarik banget teman Pro 2. Aku kayaknya belum ada cobain sih sama temanku kalau misalkan kita fotonya malam kayak gimana. Soalnya kita pikir, oh kayaknya siang atau sore oke deh, mungkin karena cahayanya kan. Siapa tahu mungkin kayak kamu tertarik buat cobain si foto box-nya itu pas malam, bisa juga tuh sharing-sharing sama kita. Betul, siapa tahu mungkin hasilnya lebih oke kok, kan enggak ada yang tahu ya.
0: Iya, jadi kalau misalkan kamu lagi jalan bareng sama temenmu, gak ada yang dikorbanin satu atau nyuruh orang buat fotoin, itu ada alatnya buat kita foto bareng kan. Sama juga yang menarik dari Citra Niaga menurut aku, kalau kita datang ke sana kan rapi ya, kayak bersih, tempatnya clean gitu ya. Ini ternyata ada satu hal yang kita gak notice.
1: Apa?
0: Gak ada kabel listrik di situ, ya kan?
1: Iya
0: gak
1: ya.
0: Gak ada, karena ternyata ini apa, memang didesain kabel listriknya udah underground.
1: Oh, udah jadi di bawah tanah. Wow, gokil.
0: Makanya rapi gitu. Ini kalau kita ke jalanan kan kadang tuh kayak semrawut ya, apa ya, kayak rusak. Ternyata ada kabel-kabel gitu kan. Itu kalau kabelnya udah underground, konsepnya tahun 2 bakal bagus banget ya, kayak Citra Niaga itu.
1: Gokil. Kita kayak di depan kantor kita aja pun kayak masih wow, ini kabel hitam bisa enggak sih kayak dirapiin gitu.
0: Iya, betul.
1: Aku baru tahu loh, ternyata aku tuh enggak merhatiin yang si kabel listriknya itu. Tapi ternyata kayaknya bisa sih, nanti kita ke Citra Niaga baru ngecek lagi kan, apa kita bongkar aja.
0: Jangan
1: ngapain.

0: Paula y Cam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
2: Mau kemana?
3: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
2: Ayo deh. Loh, pakai motor?
3: Iyalah, masa jalan kaki?
2: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.
3: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
2: Yuk.

0: Terus juga yang masih menarik perhatian aku, kadang kalau ke Citra Niaga itu ya Cien, kan dia ada space yang itu loh, kayak semacam tower.
1: Iya, ada. Lagi-lagi tuh di dekat toko buku legenda.
0: Iya, di depannya situ banget kan.
1: Iya, ada di situ
0: ada. Aku sempat kepikiran boleh dinaikin enggak sih?
1: Intrusif topnya kenceng juga ya.
0: Ada yang naik situ deh. Apa salah lihat ya?
1: mungkin ada kan, siapa tahu mungkin kayak maintenance gitu.
0: Bisa jadi ya. Kayak ngeliat langsung dari atas.
1: Iya, kayak kayaknya seru sih ya ngeliatin pemandangan satu kota Samarinda di atas. Tapi ini teman Pro 2 ya, harus dengan ahlinya.
0: Enggak, kayaknya enggak boleh.
1: Kalau bisa sih jangan sih, enggak usah ya teman Pro 2. Kan masih banyak tempat-tempat seru lainnya.
0: Iya, betul. Bisa kita kesempatan sih kalau ke sana teman Pro 2. Selain tadi mungkin kamu self healing juga, ketemu teman-teman nongkrong gitu dan cobain jajan-jajan yang ada di sana, kamu juga ngebantu sebenarnya untuk pelaku ekonomi yang ada di situ.
1: Bener.
0: Tuh.
1: Nah, by the way Liz, aku tuh mau cerita juga zaman aku waktu TK. Jadi kan di situ dekat Citra Niaga kan ada masjid rayanya kan?
0: Iya.
1: Masjid yang warna putih di situ.
0: Nah, atau Hotel Mercure nggak sih depan?
1: Iya, dekat bukan yang dekat hotelnya, tapi ada lagi yang pokoknya mungkin kayak sebelumnya kalau misalkan kamu dari Antasari tuh teman Pro 2. Nah, ada pokoknya masjidnya itu di depan yang emang dekat yang kayak teras Samarinda juga tuh di dekat situ pokoknya teman Pro 2. Nah, jadi waktu TK aku tuh sempat kayak ada praktek gitu kan, kayak manasik haji gitu-gitu, kayak role play-nya. Iya, aku di situ dulu. Terus tuh bahkan kalau nggak salah aku juga pernah pas hari Kartini tuh di situ juga kita kayak macam roadshow atau apa gitu pokoknya di situ. Jadi makanya kayak membekas banget memang di daerah Citra Niaga kayak begitu. Tapi sempat kayak aku tuh kepikiran kan, karena untuk Citra Niaga yang sebelumnya aja tuh udah keren banget menurut aku, karena ini Liz, aku kasih tahu. Jadi di situ ada kan yang kayak macam tower-tower atau mungkin yang kayak apa bangunannya emang arsiteknya tuh emang kayak khas banget kan.
0: Ruko-rukonya
1: juga kayak memang kayak khas banget. Itu tuh dari karya arsitek namanya tuh Antonio Ismail. Dan itu ternyata sempat memperoleh penghargaan di tahun 89 sih memang. Tapi ya dia tuh nama penghargaannya International Aga Khan Award of for Architecture atau AKAA gitu. Jadi makanya kayak
0: yang jadi
1: ikoniknya kan.
0: Ininya apa, nomenklatur penghargaannya apa?
1: Ya itu tadi tuh yang si internasional agak apanya?
0: Apanya yang dihargain di situ tuh apanya?
1: Ya,
0: konsepnya kah?
1: Konsepnya?
0: Gedungnya kah?
1: Konsep dari karya arsiteknya kayak gitu.
0: Internasional lagi ya, luar biasa.
1: Benar. Nah, itu tuh ternyata teman Pro 2 Citra Niaga tuh bersaing sama Bandara Soekarno-Hatta.
0: Terus Citra Niaga yang menang?
1: Iya, Citra Niaga yang terpilih terus menerima penghargaannya itu tuh si penghargaan internasional yang Award of Arsitektur.
0: Seru.
1: Jadi kayak
0: loh.
1: Keren
0: tapi
1: banget.
0: Tapi emang bener loh, kalau aku bisa bilang ya tahun kedua mungkin belum banyak juga beberapa daerah di Indonesia belum aku eksplor, tapi Samarinda ini udah termasuk maju loh dari segi infrastrukturnya lumayan.
1: Jujur
0: enggak ada yang sampai
1: 58
0: lantai kayaknya belum ada ya di sini ya.
1: Kayaknya enggak kuat juga kita tanahnya ya.
0: Butuh berapa gitu. Tahun lagi tuh baru ada.
1: Nah, jadi makanya kalau misalkan kita lihat sekarang kan khas gedung-gedung bangunan dari Citra Niaga sendiri sebenarnya sampai sekarang pun masih ada.
0: Betul,
1: cuman
0: betul.
1: Emang yang kayak di revitalisasi ya, emang kayak tamannya lebih diperbaiki lagi, dirapiin. Itu makanya jadi Citra Niaga tuh menurut aku enggak kehilangan ciri khas dari walaupun udah diperbaiki gitu.
0: Betul.
1: Jadi makanya kalau misalkan kamu ada kesempatan habis ini kan, siapa tahu mungkin kayak pengen nongki-nongki, ih bingung aku mau kemana, cobain aja gitu ke Citra Niaga.
0: Mau pulang kampung, mau mungkin datangin nenek kamu yang lagi di Jawa, di Sumatera dan sebagainya, bingung mau bawa cendramata apa, oleh-oleh apa buat dikasihin, gitu aja. Banyak juga kayaknya ya.
1: Banyak kayak gitu.
0: Tuh.
1: Mau nongki kafe makan minum juga di sana tuh udah banyak banget teman Pro 2, sisa kamu bawa uangnya aja lagi.
0: Mau bikin event juga bisa di situ.
1: Iya benar, banyak banget udah.
0: Ya udahlah kalau kayak gitu teman Pro, sampai sini aja di Sepada pagi hari ini.
1: Yes.
0: Tadi kita enggak random ngomongannya dari skincare ke Citra Niaga.
1: Apa hubungannya? Enggak ada sih.
0: Aku masih menunggu ada toko skincare di Citra Niaga. Enggak
1: apa-apa, mungkin ada kali ya.
0: Belum ada soalnya, siapa tahu ya teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, habis ini ada suara siar berikutnya nanti bakal nemenin kamu teman Pro 2 untuk bawain programnya Pro 2 sampai seterusnya, sampai tutup acara jam 12 malam. Aku
1: Lizzy pamit.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10.03 bersama suara Syiar Habibie. Informasi pertama, Real Madrid amankan kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal di pekan ke-8 La Liga. Gol tunggal Diomande pada menit ke-63 jadi penentu kemenangan di Santiago Bernabeu. Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung di menit ke-72. Hasil ini membawa Los Blancos naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 18 poin dari 8 laga, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang berada di puncak. Informasi selanjutnya, Avenged Sevenfold sukses mengguncang Jakarta lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia di Jakarta International Stadium. Band heavy metal legendaris asal AS ini tampil energik dan penuh nostalgia, membawakan deretan karya yang jadi bagian perjalanan musik mereka. Ribuan penonton ikut larut dalam atmosfer megah konser yang menggema di Jakarta International Stadium. Informasi terakhir, ekonomi Bright Institute awali Rizky nilai keterbatasan beras premium di retail bukan tanda gangguan swasembada. Menurutnya kondisi ini lebih mencerminkan penyesuaian pasar setelah pemerintah menerbitkan produsen dan yang diduga curang. Awali menekankan langkah tegas terhadap produsen beras yang tidak sesuai aturan penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kualitas pangan nasional. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Seperti biasa di jam 10 waktunya kamu buat request-request lagu. Kalau kamu mau request lagu Indonesia ada, lagu Barat ada, lagu Korea pun juga ada nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu sambil menemani hari Minggu yang ceria ini teman Pro 2 ya, bisa banget langsung gabungan sama kami di WhatsApp kami di 081258487885 atau di Instagram @rripro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital. Kalau di Instagram aku sudah buatin story teman Pro 2, itu langsung aja ditulis di situ ya. Nanti akan aku bacain dan akan aku puterin langsung tuh. Jadi sambil menunggu requestan dari kamu teman Pro 2, ini ada lagu dari Girls Generation yang judulnya The Voice.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, okay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Ini buat kamu yang mau request lagu masih aku tungguin di Instagram maupun di WhatsApp ataupun di aplikasi RRI Digital nih. Nah, ini aku bakal bacain, mungkin kita ke WhatsApp dulu kali ya. Ini sudah ada Kak Minis yang minta lagunya Sili Negeri Semua Pro 2 yang judulnya Sumpah Mati. Jadi ini akan langsung aku puterin buat kamu ya, buat kamu juga, dan yang mau request lagu boleh banget, masih aku tungguin. Pokoknya kita sampai jam 12 siang nih teman Pro 2. Jadi masih panjang waktunya buat kamu request-request lagu. So ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Ngobrol Kelas besar-besaran.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, dari WhatsApp ada Kak Lestari yang minta lagunya Now dan Ari Lesmana nih teman Pro 2, yang judulnya Sesi Potret. Jadi aku langsung puterin aja, ini spesial buat Kak Lestari dan buat kamu juga teman Pro 2 ya. Now dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Rapat di jam 11, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang belum request lagu, masih aku tungguin sampai kita merapat di jam 12. Dan bisa banget langsung request ke WhatsApp kami di 0812-5848-7885. Atau di Instagram, @rripro2 sama Rinda sudah ada di story-nya tuh teman Pro 2. Langsung aja tulis-tulis di question box-nya. Atau kamu bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi aku bakal nungguin kamu sambil aku bacain ini ada requestan dari Kazatia Finovic yang minta lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Mungkin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Lanjut lagi teman Pro 2, aku bacain requestan kamu nih ya. Dari Instagram ada Kak Farisha underscore Naura 08 yang minta lagunya Nabila yang terbaru nih. Lagunya judulnya Tak Semudah Hompimpa teman Pro 2 ya. Hompimpa mudah gak juga sih sebenarnya, tapi ya udah. Jadi langsung aja teman Pro 2 aku puterin buat kamu nih lagu terbaru dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa.

0: Teman-teman,
1: semangat ya. Kan, udah dibilang. Kalau makan, jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengarin.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

Masih lanjut teman Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist. Masih barengan sama aku Habibi. Dan ini ada requestan lagi nih teman Pro 2. Ini salah satu lagu terbaru yang baru banget keluar di tanggal 7 Oktober kemarin. Ini ada lagu Caleb J teman Pro 2 yang judulnya Tanda Cinta. Kemarin dia ada ngeluarin I Found You. Katanya memang lagu ini tuh lanjutan dari I Found You. Ketika I Found You, lalu lah dia memberikan tanda cinta. Tanda cintanya apa? Adalah pokoknya yang dijeri manis itu teman Pro 2 ya. So langsung aja kamu dengerin, ini dia Caleb J dengan Tanda Cinta.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

And that's it Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2 ya. Aku bakal lanjut lagi nanti santai siang di jam 12. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal kuliner terus di jam 1. Ya pokoknya aku nemenin kamu sampai jam 3 ya. Jadi buat kamu yang belum kebaca requestannya teman Pro 2, boleh banget nanti request di setiap hari di jam 10 pagi sampai di jam 12 siang untuk request-request lagu favorit kamu buat diputarin. So, ini ada lagu terakhir yang akan aku putarin gitu ya, dari Romaria nih, yang judulnya 24/7. Ini salah satu yang rame banget juga waktu itu lagunya teman Pro 2. Jadi ini penutup lagu Pro 2 Hitlist. Nanti kita bakal balik lagi di Santai Siang di jam 12 siang.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia. Di
1: Pro 2 Samarinda. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal, kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

Merapat di jam 12, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin soal kuliner. Yang dimana aku tuh pengen ngajakin kamu untuk cek-cek kuliner unik yang ada di Indonesia nih. Apa aja sih sebenarnya kuliner unik yang ada di Indonesia? Kita mulai dari yang pertama dulu. Ada Ampiang Dediah. Ini makanan khas dari Sumatera Barat, teman Pro 2. Ini salah satu makanan unik yang bisa ditemukan di Indonesia. Jadi kuliner unik khas Indonesia ini terdiri dari Ampiang dan Dadih gitu ya. Makanya namanya Ampiang Dediah gitu. Nah tapi bukan Dediah tapi Dadih gitu ya. Dan Ampiang sendiri ini makanan yang terbuat dari beras ketan, teman Pro 2. Terus ditumbuk-tumbuk gitu. Nah kalau Dadih itu susu kerbau yang difermentasi. Jadi Dadih ini diolah dengan cara tradisional khas dari Minangkabau, teman Pro 2, yaitu disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Jadi campuran Ampiang dan Dadih tersebut disajikan dalam satu mangkok gitu ya, lengkap dengan es serut tuh, teman Pro 2. Jadi rasanya unik gitu ya. Satu ada rasa segar, ada rasa manis dan punya kandungan santan dan gula merah juga dikasih banyak-banyak tuh, teman Pro 2. Jadi memang ini salah satu kuliner unik gitu ya dari Sumatera Barat, teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan?

Oke, teman produk kita lanjut lagi. Tadi sudah ada Ampiang Dadiah, sekarang kita berpindah ini ya. Ada satu makanan teman produk ya, yang mungkin bisa kamu coba-coba juga teman produk. Ini tuh makanan yang sebenarnya aku bingung gitu. Karena ini ternyata untuk penggemar durian teman produk. Jadi kalau kamu suka sama durian nih, ini wajib banget katanya buat cobain makanan yang satu ini. Karena ini namanya tempoyak gitu ya cara bacanya teman produk. Tempoyak atau tempoyak, pokoknya gitu deh. Dan ini nih kuliner yang terbuat dari durian mateng terus difermentasi tuh. Jadi makanan unik ini cukup populer di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, sama Jambi tuh. Jadi kuliner unik khas Indonesia ini juga bisa ditemukan di Kalimantan Barat juga tuh. Dekat tuh teman produk ya. Dan ini membuat tempoyak itu durian sudah dilumuri sama garam. Terus disimpan dalam wadah tertutup selama 3-5 hari lah ya teman produk. Terus tempoyak yang sudah difermentasi itu bisa diolah menjadi sambal ya dengan campuran ayam atau udang, pepes, atau bisa aja dimakan sama pindang teman produk. Jadi rasanya tuh unik karena dia punya rasa asam yang berasal dari proses fermentasinya. Jadi justru ini kurang lebihnya kayak sambal lah ya teman produk ya, sambal ini deh apa, sambal mangga gitu. Jadi ada asam-asamnya. Nah ini kalau yang itu mangga, kalau ini durian tuh teman produk ya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
8: Teman Produa, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRIProduasamarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
7: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
8: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Produa. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Produa, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya. Jadi tadi kita sudah ke makanan-makanan mungkin yang tadi agak manis, terus ada tempoyak yang agak asam-asam dikit gitu, teman Prodo ya. Ini ada salah satu makanan yang mungkin sering banget kita temuin, teman Prodo, ketika kita lagi ke angkringan. Jadi ada makanan yang namanya tuh nasi kucing, teman Prodo. Bukan berarti ini makanannya kucing ya, bukan. Tapi karena porsinya sedikit banget, teman Prodo, kayak makanan untuk kucing. Jadi nasi kucing ini disajikan dengan cara dibungkus daun pisang gitu ya, dengan topping yang beda-beda tuh tergantung tempatnya yang jual. Jadi kayak ada tempe orek, ada juga yang mungkin isinya ikan teri gitu ya. Dan harganya tuh murah banget, teman Prodo. Untuk kuliner unik yang populer ini ya, itu tuh ada di Jogja, Solo, dan Semarang. Ini bisa banget dinikmati di berbagai tempat gitu ya, teman Prodo ya. Bahkan di Samarinda juga ada gitu. Dan ini bisa kita campur-campur dengan lauk-lauk yang ada gitu biasanya. Makanya aku bilang tadi, di angkringan biasanya kita akan menemukan ini, teman Prodo. Orang-orang akan makan ini mungkin dengan sate-satean gitu ya. Ada telur puyuh, ada mungkin tempe mendoan, ada hati ampela gitu-gitu ya. Pokoknya tergantung selera kita masing-masing deh, enaknya makan nasi kucing ini pakai apa tuh.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Mak, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
3: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
2: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
3: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
2: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Rapat di jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita di Santai Siang di jam 1 artinya kita bakal ngobrolin soal info olahraga nih. Yang dimana nih Ajax ditahan imbang teman Pro 2 sama Nijmegen. Sedangkan ada Feyenoord yang dibungkam sama AS Alkmaar ya di pertandingan ke-8 Liga pekan ke-8 sorry di Liga Belanda ya. Dan Ajax ditahan imbang oleh Nex dengan skor 1-1 di Stadion Johan Cruyff Amsterdam. Dan sebenarnya Ajax punya ini teman Pro 2 unggul cepat ya di laga baru berjalan 7 menit. Aksi dari Arokodare yang berhasil membobol gawang Nek. Jadi Nek dapat merespon dengan cepat lalu mampu menyamakan kedudukan di menit ke-19 dengan gol penaltinya ya yang diselesaikan oleh Charon Cherry dan hasil imbang yang membuat Ajax berada di peringkat 8 klasemen. Sementara liga dengan 15 poin dari 8 laga berjarak 6 poin dari Nek yang berada di posisi ke-11. Nah, kalau Feyenoord sendiri teman Pro 2 dia bisa mengalahkan AZ Alkmaar dengan skor 2-0 dan kemenangan Feyenoord atas AZ ini di pertandingan ini berkat gol yang dicetak oleh Nacho Ferri dan Javi Lopez di masing-masing babak. Jadi kemenangan membuat Feyenoord kembali menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Belanda dengan 20 poin dari 8 laga, unggul 1 poin di atas PSV di posisi kedua. Nah, kalau walaupun kalah nih ya AZ masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Belanda dengan 19 poin dari 8 pertandingan tuh.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Pembalap penguji Honda HRC Castrol Alex Espargaro mundur dari MotoGP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Jadi, laman MotoGP Teman Pro 2 menyatakan dia mundur dari balapan utama akibat ketidaknyamanan fisik setelah lama tidak beraktivitas dan berlatih. Jadi keputusan tersebut diumumkan menjelang balapan utama pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan tim menyebut Espargaro dan Honda sepakat menarik motor bernomor 41 setelah mempertimbangkan kondisi fisik pembalap itu dan karakter lintasan dari Mandalika yang menuntut daya tahan yang tinggi banget tuh ya teman Pro 2. Jadi Espargaro kembali turun balapan sebagai pengganti Joan Mir. Dia nggak menjalani kompetisi MotoGP sejak mengalami cedera punggung dalam kecelakaan di Sepang di April 2026. Jadi cedera itu yang membuat menjalani masa pemulihan panjang dan membatasi aktivitas fisiknya itu. Memang kalau kita dengar-dengar ya, kalau kita lihat-lihat juga, untuk kamu yang suka banget sama MotoGP itu Teman Pro 2, memang Mandalika ini kayaknya salah satu track yang tersulit gitu. Bahkan kayak Marc Marquez saja kesusahan gitu ya di Mandalika. Makanya ini dengan intensitas yang sangat berat gitu ya di Mandalika. Jadi akhirnya Espargaro mau tidak mau mengundurkan diri itu Teman Pro 2.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi ya informasi selanjutnya nih. Dari unggulan keempat ya teman Prodo, Mira Andreeva akan menghadapi Zheng Xinwen pada final tunggal putri China Open 2026 di Beijing ya. Ini mereka menggelar membidik gelar juara ya, dan punya modal dan ambisi yang berbeda nih. Andreeva mengincar gelar keempatnya di 2026, sementara Zheng berambisi meraih gelar WTA pertamanya sejak juara di Tokyo 2024. Final di antara mereka terjadi di Capital Group Diamond Court pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nih teman Pradua. Setelah partai final ganda, jadi kedua petenis baru sekali ini bertemu di perempat final China Open 2024 ketika Zheng berbalik menang 5-7, 6-0, dan 6-4 setelah kehilangan set pertama. Jadi Zheng menilai pertandingan final akan berlangsung sangat ketat karena dia dan lawannya berkembang lebih matang dalam 2 tahun terakhir.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Berapa di jam 2 teman Pro 2, waktunya kita ngobrolin soal entertainment. Yang dimana buat kamu yang suka banget sama Kim Ji Won, ini teman Pro 2 kan baru-baru aja dia lagi memerankan salah satu, ini drama, sebenarnya drama Jepang, terus diadaptasilah sama Korea. Jadi drama Dr. X teman Pro 2 diperankan sama Kim Ji Won. Dan ternyata setelah mereka itu di episode pertamanya dapat rating 11,4% gitu ya. Itu langsung melonjak tinggi banget teman Pro 2 di season keduanya 14,9%. Jadi Kim Ji Won menjadi Kye Soo Jong, seorang ahli bedah jenius yang dijuluki wanita gila gitu ya. Dan tanpa kompromi teman Pro 2, dia berani ngelawan ketidakadilan dan membongkar kekuasaan gitu ya. Ada mafia-mafia di dunia medis lah. Dan bukan sekedar drama medis biasa ya, Dr. X ini ngangkat isu-isu nyata juga teman Pro 2. Dan dibalut dengan aksi gitu ya, karakter kuat, terus banyak ketegangannya juga gitu. Dan memang kalau kita ngomongin soal dokter Kim Ji Won, kita sudah pernah lihat dia menjadi dokter, walaupun itu dokter militer di Descendant of the Sun gitu ya, tapi tetap aja dokter still dokter gitu. Dan dengan apa ya, kayak vibe-nya Ji Won ini memang sangat serius gitu. Kita tahu Ji Won ini mukanya dia kayak gimana ya, dia tuh tipe yang serius tapi lucu gitu teman Pro 2. Dan kesuksesan awal ini yang memperkuat posisi Kim Ji Won nih menjadi salah satu aktris yang punya daya tarik untuk menarik banyak penonton. Jadi buat kamu yang belum nonton Dr. X, coba deh ditonton. Apalagi kalau kamu suka banget sama Kim Ji Won, gas dah langsung.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Oke, teman produk, kita lanjut lagi nih. Dari TVN resmi ngumumin jajaran pemain Happy Ending. Ending ini pakai A ya teman produk, jadi apa? A Ending. Yang dibintangi sama Kang Hoon, Jo Hyun Chul, Kim Jung Ji, Lee Dam, Moon Hee, dan Yoon Gai. Jadi drama ini bakal mengisahkan tiga komedian teman pro 2 yang sudah 10 tahun belum juga terkenal. Hingga pertemuan dengan seorang wanita misterius yang membawa mereka ke titik balik dan membuka jalan menuju masa depan gitu ya. Dan Kang Hoon berperan sebagai Kang Tegu, pemimpin trio komedi yang namanya tuh mereka tuh Asura teman pro 2. Yang tetap bertahan mengejar mimpinya mereka tuh ya, walaupun satu dekade hidup dalam ketidakpopulerannya. Kalau Lee Dam sendiri menjadi Go Eun Young, itu sebagai penggemar beratnya Asura tuh ya. Penggemar pop ini ya tadi, trio komedi tadi teman pro 2. Nah ini dramanya disutradarai sama Jung Ji Hoon yang juga menyutradarai 2521, ya itu lagi teman pro 2 ya. Ya meskipun terlambat masih itu lagi yang muncul gitu ya. Dan ditulis sama An Ahrem yang menulis dan katanya dijadwalkannya tayangnya ini di tahun ini teman pro 2 tetap tapi di November. Jadi kita tunggu aja November di tanggal 6 tuh teman pro 2.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM, Just Music.
4: Teman terbaik.
3: Pro 2.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Christopher Abbott resmi jadi Profesor X di film X-Men terbaru Teman Pro 2. Tapi ada satu fakta yang berbeda gitu ya, karena Abbott ngaku sampai sekarang belum baca naskah filmnya nih yang bakal memperkenalkan kembali X-Men ke MCU tersebut. Jadi dia tetap excited Teman Pro 2 karena memang ngaku suka banget nih sama si X-Men ini di film-film X-Men, mutan-mutannya lah ya. Dan di balik layar film ini bakal digarap sama Jack Shearer, sutradara Thunderbolt, dan Abbott sendiri bakal ditemani sama deretan nama baru nih, termasuk Kit Connor sebagai Cyclops. Ada Sadie Sink tuh ya, ya semua MBG, semua orang laki-laki ya, ya. Kemarin rame banget lagi pas Spider-Man Brand New Day, semuanya pada tersedising-sedising semua. Sedising sebagai Jean Grey, Teman Pro 2. Terus ada Maya Boyd sebagai Storm. Ada Samara Weaving sebagai Emma Frost. Dan ada Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Nah ini ya, walaupun cerita filmnya masih dirahasiakan Teman Pro 2, ada satu hal yang pasti, ada Marvel lagi nyiapin era barunya X-Men nih, dengan wajah-wajah baru. Kalau kita taunya Jean Grey dan yang lain-lain, kayaknya pemerannya sudah memang sudah mau pensiun gitu kali ya Teman Pro 2 ya. Dan kita gak tahu di Doomsday gimana nih para pemeran, kayaknya bakal muncul lagi untuk sebentar maybe. Kita tidak tahu itu. Kita masih tunggu aja di Doomsday nanti gimana untuk pemeran-pemeran lamanya. Mungkin itulah kenapa diganti, mungkin beda Earth kali ya Teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja lah nanti gimana.

0: lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Ada steel cuts baru teman Pro 2 di episode kedua 100 Days of Deception. Jadi dalam foto-foto adegan yang baru dirilis itu untuk episode kedua yang bakal datang nih, yang diperankan oleh Kim Yoo Jong, si Lee Ga Kyung itu tampak ketakutan tuh teman Pro 2 ya, karena dikelilingi sama petugas polisi. Nah, terus ada juga penampilan dari Park Jin Young teman Pro 2 yang muncul sebagai polisi tuh ya. Dia membawa ya dengan beberapa senjata dan melakukan perkelahian fisik gitu ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa scene action juga setelah melarikan diri dari rumahnya Yu Soran. Jadi Lee Ga Kyung berjongkok di tanah gitu, seolah-olah enggak lagi mampu nopang tubuhnya. Jadi makin tegang nih kayaknya teman Pro 2 untuk episode kedua. Jadi buat kamu yang belum nonton ya, ini tadi aku sudah nyarankan Kim Ji Won, sekarang aku nyarankan Kim Yoo Jong. Memang memang lagi banyak-banyak yang mereka lagi filmnya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, kalau kita ngeliatin di episode 1 juga sudah sangat-sangat menegangkan menurutku. Gimana dengan episode 2 yang mungkin bisa kamu tonton nih teman Pro 2 di hari ini? Ternyata kalau di Korea di jam 9 sih teman Pro 2. Terus ingatku Korea sama Samarinda kayaknya kurang lebih deh, apa sejam ya atau sama ya, kayaknya kurang lebih aja teman Pro 2. Jadi ditungguin aja tuh ya episode keduanya buat kamu fans-fansnya Park Jin Young dan Kim Yoo Jong. Mereka ketemu lagi karena dulu pernah main bareng tuh teman Pro 2 ya. Dan gak terasa sudah 14.49 teman Pro 2. Aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi. Dan kayaknya waktunya aku pamit undur diri teman Pro 2. Karena setelah ini kamu akan mendengarkan Top 20 nih ya dari RRI Pro 2 Jakarta. Nanti bakal balik lagi dengan suara siaran yang lainnya juga sampai kita nanti merapat ke jam 12 malam. Jadi waktunya aku Habibie pamit undur diri teman Pro 2. See you and

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
0: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

Fanny Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: ngerasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng enggak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

2013 itu dia overnight dengan Kita Lewati Berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: obrolan minggu ini tentang Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: 2. Kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan. Kaki aku juga gak panjang-panjang amat. Jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik. Tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Star, itu dia Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main Main Gue di posisi 4.
1: Number 4.

berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

0: selama minggu ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati, posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7, sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

ngucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laude, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produa. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produa. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produa, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produa, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produa. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produa. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro2, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 National, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro2, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: ke-13 teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya

0: Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: menit ke-8 minggu ini teman kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: ini yang menjadi posisi runner-up kita, teman Pro2. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pro2. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman Pro2 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman Pro2. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: Ariana. Gokil, keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru saying off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Dan sore hari ini barengan sama Nom Cita yang bakal temenin kamu di hari Minggu edisi 11 Oktober 2026. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat gitu ya. Apalagi udah weekend kayak gini, gimana istirahatnya, gimana jalan-jalannya, apakah sudah cukup refreshing gitu tuh teman Pro 2? Karena ya menyambut besok kembali hari Senin. Dan pastinya tuh teman Pro 2, aku ada info nih teman Pro 2. Ya dimana mulai besok sampai nanti sebelum Natal itu gak ada tanggal merah. Ya tanggal merahnya ya pas hari Minggu atau Sabtunya itu loh teman Pro 2. Ya sudahlah, ya kita menikmati aja pastinya. Ya setelah kemarin mungkin banyaknya libur, ya baru kita di apa ya namanya, disibukkan kembali di deket-deket akhir tahun ini teman Pro 2, akhir-akhir bulan juga gitu ya. Dan pastinya juga kali ini aku bakal ngajak kamu nih ya juga buat gabungan di WhatsAppnya Pro 2 di 0812-5848-7885. Karena aku mau ngajak kamu buat ngomongin tentang cari kegiatan di luar tuh teman Pro 2. Ini mungkin dari kamu yang masih sekolah itu ngerasa ya kayak ya kegiatanku tuh cukup membosankan. Bukan berarti gak suka belajarnya, tapi mungkin rutinitasnya ya sama tuh ya. Kayak misalnya ya berangkat sekolah, belajar, istirahat, pulang sekolah, les gitu ya. Tapi tuh kayak pengen gitu rasanya kayak nambah, bukan nambah sih, lebih tepatnya cari pengalaman di luar sekolah tuh teman Pro 2. Entah kamu ikut kegiatan dari hobi-hobi apa yang kamu suka gitu kan ya, atau ikut kayak event-event tertentu atau cari kegiatan yang kamu sukai. Itu macam-macam tuh teman Pro 2. Nah ya karena hari ini aku mau ngomongin tentang mungkin event ataupun juga kegiatan di luar yang pernah aku ikuti gitu loh teman Pro 2. Tapi kalau kamu misalnya mau gabungan boleh banget langsung gabungan aja WhatsAppnya Pro 2 0812-5848-7885 atau juga di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Aku tunggu.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin

teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama Bro 2, ya mungkin dari kamu bingung gitu ya, maksudnya pengen ikut kegiatan di luar, mau jadi relawan, mau jadi ini apa sih namanya itu teman Bro 2, ya ikut-ikut event gitu ya, kayak kerja satu kali gitu-gitu. Itu tuh memang apa ya teman Bro 2, kalau misalnya masih bingung, pasti bingung banget mulainya tuh dari mana. Tapi biasanya kayak gitu info-info itu pasti ada tuh teman Bro 2, kayak misalnya info konser, info event ini, volunteer gitu ya. Atau dibuka nih buat volunteer bla bla bla, atau ikut komunitas gitu, pasti

jadinya udah tahu informasinya. Nah, nanti dari situ tetap memperdua. Intinya kamu, walaupun kamu introvert gitu kan ya, tetap memperdua, tapi menjalin relasi dengan orang tuh juga penting menurutku, tetap memperdua. Dimana ya kamu harus bisa berbaur dengan yang lainnya, bukan berarti kamu jadi asik banget gitu ya, enggak. Tapi maksudnya kamu juga baik ke orang lain kayak gitu, tetap memperdua. Dengan kebaikan kamu ya, akhirnya orang lain tuh bakal menotis kamu, dan bisa aja suatu saat nanti dia bakal ngajak kamu tetap memperdua. Dan dari situlah gitu ya, itu tuh nanti bisa menimbulkan ini lah, tetap memperdua ya, ajakan yang mungkin gak terduga gitu buat kamu. Iya aku diajak nih, wah langsung berasa excited banget. Tapi ya itu, kalau sudah excited biasanya untuk pertama kali yang bercampur rasanya adalah campur aduk dengan ketakutan untuk tetap memperdua.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Tamam Pro 2 ya, kalau misalnya kamu cari kegiatan kayak gitu tuh Tamam Pro 2 dan pengen belajar banyak kayak gitu, jangan begitu sok tahu gitu ya. Kalau memang kamu ada yang tidak paham, ya sudah gak apa-apa gitu. Yang penting kamu banyak tanya dan kamu pahami ya abis kamu tanyain gitu. Jangan kayak masih bingung tapi tiba-tiba kamu kerjain, dan juga jangan asal jalan begitu saja tuh Tamam Pro 2. Kayak kamu kerjain aja gitu. Padahal ya semuanya tuh butuh koordinasi. Ternyata mungkin kalau ini tidak pas, ternyata kamu kelewatan. Kayak gitu-gitu loh Tamam Pro 2. Kayak seharusnya ini bukan hakmu untuk mengerjakan ini, tapi kok kamu yang ngerjain, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kamu butuh pastinya tuh koordinasi, konfirmasi gitu ya sama berdua, supaya apa yang kamu kerjakan tuh sesuai dengan apa tujuan dari si acara itu atau event itu atau kegiatan itu tuh teman berdua. Itu aja, nanti kita lanjut lagi teman berdua setelah azan maghrib pastinya. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin ada Alicia Cara with Ready.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
3: Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
4: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Tidak, jangan bunuh kami. Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies UPR rumah terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
6: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Kamu berdua jangan sia-siakan kesempatan kamu ya. Kalau misalnya kamu bisa menjalin relasi dengan orang lain, orang ngajak kamu kayak gitu tuh teman berdua. Kalau memang waktunya pas, waktunya kosong gitu ya, bisa digunain untuk bermanfaat sebaik mungkin gitu ya. Langsung gas aja tuh teman berdua ya. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan, karena kesempatan tuh hadir karena kamu mengisi kesempatan sebelumnya dan membuka kesempatan-kesempatan lainnya. Nanti kita bakasinya bakal lanjut lagi teman berdua ya. Jadi buat kamu stay tune terus, karena habis ini nanti kita bakal ngomongin tentang film. Film apa atau series apa? Nanti tunggu aja tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

0: tiga burung kutil yang terbangnya jago kali malam. Biar kata batang leher gue bakal hilang. Tetap si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia.
2: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
1: Ini Indonesia.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya,

Selamat malam teman-teman berdua, masih barengan sama Nom Citro dan juga selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita lanjut lagi nih teman-teman berdua di malam hari ini, edisi weekend ya teman-teman berdua di Tonight Corner Bioskop. Dan kali ini aku mau ngomongin satu film yang cukup underrated nih teman-teman berdua ya. Aku sih sebenarnya berharap ya kalau ini tuh ada lanjutannya satu atau dua film lagi lah ya. Tapi rilisannya juga bisa dibilang lumayan ya teman berdua, lumayan lama. Karena ini rilisnya di tahun 2018 ya, di bulan Maret tuh teman berdua, yaitu adalah Ready Player One tuh teman berdua. Jadi ya teman berdua, Ready Player One ini merupakan film dengan genre fantasi sci-fi ya, dan ini merupakan film adventure gitu ya, petualangan yang menjadi salah satu film yang menurut aku underrated banget tuh teman berdua ya. Dimana film ini disutradari dan juga diproduseri oleh Steven Spielberg yang berkisah tentang pemburuan hadiah jutaan dolar di dunia metaverse bernama Oasis tuh teman berdua. Jadi skenario filmnya ini juga durasinya tuh 2 jam 20 menit ya, ditulis oleh Zach Penn dan juga Ernest Cline. Dan juga para pemain yang berperan, ada aktor utamanya adalah Ty Sheridan, ada Olivia Cooke ya, terus juga ada Ben Mendelsohn, terus juga ada Lena Waithe dan juga TJ Miller tuh teman berdua. Dimana ini udah rilis ya 2018 bulan Maret, Ready Player One ini juga diterima dengan sangat baik oleh para penikmat film, berhasil juga menjadi box office, di mana pendapatan dari penayangan bioskop globalnya itu juga udah tercatat sebesar 582 juta dolar Amerika Serikat tuh teman pro 2. Banyak kan? Banyak ini bos gitu ya. Dan juga ini teman pro 2, mungkin dari kamu tentang apa gitu ya. Nah ini tentangnya itu adalah dunia ini ya. Tadi kan udah dijelasin kok itu pemburuan hadiah. Tapi mereka berburunya tuh bukan di dunia nyata, tapi di dunia VR tuh teman berdua, atau virtual reality

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda.
1: Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah, itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Bro 2 ya, jadi untuk rating dari film Ready Player One dari Warner Bros Pictures ini itu ya di IMDb itu skornya tuh 7,4 dari 10 poin berdasarkan 420.000 suara tuh Teman Bro 2. Dari agregator Rotten Tomatoes itu juga itu nampilin skor untuk Ready Player One tuh 72% Tomatometer dan 77% untuk skor audience. Di mana ini ya Teman Bro 2, ini aku bakal bacain sinopsisnya di mana Wait Watts, nah tuh enak ya tuh Teman Bro 2, Wait Watts itu yang diperankan oleh Ty Sheridan tuh Teman Bro 2 adalah remaja yatim piatu yang memang hidupnya itu di dunia distopia di tahun 2045. Jadi saat itu manusia itu juga lebih suka hidup dalam semesta metaverse hidup di virtual reality yang namanya adalah OSIS tuh Teman Bro 2. Jadi ada singkatannya, ontologically, anthropocentric, sensory immersive simulation, dan ketimbang dunia nyata yang berantakan tak teratur ya. Tapi kalau di VR-nya itu sendiri itu kayak kamu bisa customize anything ya Teman Bro 2, mau dari avatarmu, mau dari hal-hal lainnya, itu sangat-sangat customable banget. Dan Wade sendiri itu termasuk salah satu orang yang suka kehidupan virtualnya dan menggunakan avatar bernama Percival untuk juga menjelajahi ke dalam alam yang tidak nyata tersebut. Tapi di sisi lainnya Teman Bro 2, ketika James Halliday, pencipta dari Oasis ini, meninggal dunia, dia tuh langsung muncul dalam bentuk hologram dan ngumumin bahwa sebelum kematiannya ia udah meletakkan sebuah hadiah bernilai $3 juta di dalam dunia Oasis yang sudah dia ciptakan. Tapi ya Teman Bro 2, hadiah itu hanya bisa dimenangkan oleh orang yang mampu menemukan telur Paskah emas yang bisa dibuka dengan 3 kunci yang berbeda untuk bisa dapetin kuncinya ini. Ada 3 tantangan yang harus diselesaikan oleh para peserta di dunia Oasis, dan Wade pun juga tertarik untuk bisa menemukan harta karun tersebut, dan dia tuh abis itu bekerja sama dengan teman-temannya. Ada namanya Helen Harris ya, diperankan oleh Lena White alias Ike itu Teman Bro 2. Dan juga ada Samantha Cooke, diperankan oleh Olivia Cooke dengan avatarnya itu Artemis. Dimana usaha Wade sendiri Teman Bro 2 menangkan hadiah itu ternyata gak mudah karena banyak gunters atau para pemburu telur harta karun itu juga itu bermain. Bahkan sampai bikin PT, bikin perusahaan, bikin anak buah itu ya Teman Bro 2. Jadi kayak anggotanya tuh ribuan untuk ikut lomba itu juga kayak gitu. Ada juga ya CEO Innovative Online Industries atau IOI. Ya, terus juga ada Nolan Serento yang diperankan oleh Ben Mendelsohn. Itu juga melakukan berbagai hal curang untuk bisa menangkan hadiah super besar tersebut tuh Teman Bro 2. Dan ternyata hadiahnya gak cuma itu aja. Yaitu hadiah berikutnya adalah menjadi pemilik dari Oasis itu sendiri tuh Teman Bro 2 ya. Itu dia Teman Bro 2, kita habis ngomongin tentang film yang cukup underrated yang udah rilis 8 tahun lalu tapi menurutku masih sangat-sangat relevan sampai sekarang, yaitu Ready Player One. Bisa kamu tonton aja tuh Teman Bro 2 pastinya ya. Dan sekian juga ya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu Teman Bro 2. Pokoknya happy weekend buat kamu, menikmati hari Minggu kamu pastinya hari ini sebelum kembali besok lagi ya di hari Senin tuh Teman Bro 2. Jadi pokoknya masih ada waktu beberapa jam, mau istirahat-istirahat, mau jalan-jalan juga boleh gitu ya. Pokoknya nikmatin waktu weekend kamu. Waktunya juga aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ada Syifa Haju featuring Angga Yunanda, Cinta Hebat. Bye-bye.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Giselle Aespa mengalami masalah kesehatan saat konser di Amerika Serikat sehingga harus meninggalkan panggung di tengah pertunjukan. Lebih lanjut, SM Entertainment mengonfirmasi bahwa Giselle tidak dapat melanjutkan penampilan maupun mengikuti sesi Hi Bye dan Send Off setelah konser. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, unggulan keempat Mira Andreeva akan menghadapi Zheng Qinwen pada final tunggal putri China Open 2026. Andreeva mengincar gelar keempatnya tahun ini, sementara Zheng menyasar gelar WTA pertamanya sejak menjuarai turnamen di Tokyo pada 2024. Informasi terakhir, teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Mesir sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama tersebut mencakup penambahan beasiswa bagi pelajar Indonesia di Mesir, serta pertukaran mahasiswa untuk memperkuat hubungan kedua negara. Demikian Pro 2 Update kali ini, dan sebentar lagi kamu akan mendengarkan Pro 2 Indie dari Pro 2 Jakarta.
1: Dengerin Pro.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, gimana kabar kamu malam ini di hari apa nih? Di hari Minggu ya. Aduh, jujur gak kerasa teman Pro 2, bentar lagi kita juga udah mesti nyambut hari Senin lagi. But back again, ya apalah hari Minggu ya jadinya kalau misalnya gak ada hari Senin kita, alias gaji kita di weekdays nih kita dapetinnya ya. Btw teman Pro 2, hari ini di Jaga Malam barengan sama aku, Lun. Jujur, awalnya aku tuh pengen bahas cinta-cintaan sama kamu malam ini. Tapi, barusan banget tuh temenku curhat tentang dia yang lagi berusaha adaptasi di tempat kerja baru. Ini bukan berarti aku ngontenin teman-temanku loh ya, teman Pro 2. Enggak, tapi somehow ini tuh bikin aku inget juga awal-awal aku itu nyoba adaptasi di tempat kerja. Honestly, kalau bisa dihitung kayaknya aku tuh baru bener-bener biasa sama suasana kerjaan tuh setelah aku 3 bulan kerja. Abis itu yang bener-bener relax teman Pro 2, especially buat nemenin kamu, itu tuh setelah aku 1 tahun kerja. Gak tahu kenapa ya, tapi mungkin badan kita juga perlu adaptasi yang lumayan lama. Dia tadi tuh cerita teman Pro 2 kalau dia ini masukin field yang memang bukan dia banget. Awalnya dia itu anak sosial media gitu, tapi bagian produksi konten-konten gitulah teman Pro 2. Sekarang dia tuh udah move ke bidang marketing, which is sebenarnya ibaratin aja kayak cuma kanan ke kiri gitu loh. Cuman tetap aja ya, namanya juga habit kerja, terus juga pastinya budaya kerja itu beda. Makanya dia ngerasa kaget banget. Buat kamu-kamu yang mungkin lagi ini lagi gelisah juga untuk adaptasi di tempat baru, or kamu juga udah pernah ngalamin ini terus punya tipsnya biar bisa ngadepin teman Pro 2, or maybe kamu lagi berusaha untuk mutusin move ke tempat baru cuma takut buat adaptasi lagi, yaudah sini coba spill ya di WhatsApp kita di 0812 58 8785 atau lewat Instagram di @rriproducersamarinda, dan aku juga bakal nungguin kamu di Twitter live chatnya @rridigital.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Sekarang teman Pro 2 udah ada nih yang pengen cerita-cerita sama kita tentang pengalamannya dia ya waktu adaptasi di tempat baru. Sekarang kita say hi dulu nih sama orangnya. Halo.
1: Hai, teman kedua.
0: Gimana kabarnya?
1: Oh my god, baik banget. Kamu gimana?
0: Oh good. Ini teman Pro 2 hari ini ada si Sera yang udah lama mungkin kamu denger suaranya nih. Kamu enggak mau kangen-kangenan dulu sama teman Pro 2?
1: Aduh, halo teman Pro 2. Masih ingat enggak suara aku?
0: Enggak katanya.
1: Enggak ya, alumni AA1 banget nih.
0: Literally sekarang udah AA3 teman Pro 2, udah sepuh banget nih kak, opung kayaknya.
1: Iya, aduh gak kerasa, waktu cepat banget berlalu sih.
0: Males, drama ya.
1: Aku jadi deg-degan loh ini.
0: Kenapa? Kan biasa on air.
1: Oh iya, tapi kan kayak udah 2 tahun gak on air, tuh rasanya kayak deg-degan.
0: Ya ini nih Ser, kita tuh hari ini lagi ngobrolin tentang nyoba adaptasi di tempat baru gitu. Ini kan kamu udah cabut dari sini lama, terus ternyata waktu on air lagi deg-degan banget. Tapi sekarang Ser tuh udah ada kesibukannya teman Pro 2. Nih ceritain dong Ser, kesibukanmu Ser.
1: Iya benar-benar, jadi teman Pro 2, jadi setelah aku magang ya, jadi AA1, sekarang aku udah di Balikpapan dan udah melewati lagi menjalani fase baru lagi. Yaitu udah kerja. Jadi kalau katanya jadi budak korporat sih.
0: Susah gak sih Ser? Capek gak?
1: Awal-awal iya sih jujur, karena kan kayak mesti beradaptasi lagi kan. Dari yang mahasiswa akhir tuh biasanya bangun ya sesuka-sukanya aja gitu kan. Mau bangun jam 11, mau bangun jam 10, gak apa-apa. Sekarang semenjak jadi udah bekerja, jadi harus bangun jam setengah 7 lah maksimal.
0: Kamu sanggup setengah 7 bangun, itu siap-siapmu berapa lama Ser?
1: Aku sih siap-siap paling 30 atau 45 menit. Cuma kan mesti perjalanan lagi ya. Gitu, jadi perjalanan ke kantor dan juga ya itu absen, mesti absen.
0: Capek gitu, gak jadinya, waktu awal-awal gimana tuh perasaannya?
1: Waktu awal-awal jujur siang-siang tuh udah ngantuk banget, jadi mesti tidur siang.
0: Kayaknya aku ada sempat lihat story-nya dia teman Pro 2, dia beneran tidur siang. Ini enggak mendrapatisir ini. Ada bantalnya, ada selimutnya enggak sih?
1: Bener. Dulu aku pas awal-awal namanya anak baru ya, belum kenal banyak orang. Jadinya aku cuma tidur di mejaku aja pas istirahat. Tapi sekarang-sekarang karena aku udah deket dengan banyak orang gitu kan, sesama cewek-cewek gitu. Jadi kalau siang kita benar-benar udah selesai makan siang, kita langsung tidur siang. Benar-benar pakai selimut, pakai bantal, udah langsung tidur.
0: Kayaknya
1: gitu.
0: Kayaknya kantornya Sera teman Pro 2 ini kantor spesialisasi Gen Z kataku ya. Bisa tidur siang loh dia, gak apa-apa.
1: Betul, ya gak apa-apa sih, asalkan di jam kerja aja. Karena kebetulan di kantor aku jam istirahatnya lumayan panjang.
0: Oh,
1: dari jam 12 sampai setengah 2.
0: Oh pantes.
1: Kan lumayan banget kan. Jadi kita manfaatkanlah waktu itu untuk istirahat.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Ketakutan awal kamu waktu kerja apa sih, Ser?
1: Oh, ketakutan awal takut nggak bisa beradaptasi. Terus juga takut apa ya, nggak bisa berbaur gitu dengan orang-orang yang lain.
0: Tapi emang gitu susah ya?
1: Dulu awal-awal mungkin karena masih newbie, jadi kayak ada sungkan gitu loh sama orang-orang yang lain gitu. Apalagi kan yang lain udah kayak kekeluargaan banget, udah kayak bisa bercanda-bercanda gitu. Nah, sebagai anak baru kan pengen juga ya cepet akrab. Tapi kalau cepet akrab rasanya kayak kelihatannya so asik gitu. Jadi ya udah deh gitu.
0: Sempat gak kamu diomel-omelin gitu Ser waktu awal-awal?
1: Oh, kalau diomelin enggak sih sebenarnya. Kalau lebih dinasehati tapi masih bisa aku terima. gitu.
0: Karena Sarah ini teman pro 2, salah satu teman aku yang kalau udah senggol, dia senggol balik itu 5 kali lipat biasanya. Nah.
1: Tapi itu enggak berlaku ya kalau di kerjaan ya.
0: Aduh, ini ya masih butuh yang masuk di rekeningnya gitu ya.
1: Betul. Ih, jangan banyak tingkah.
0: Coba nih kasih pesan buat teman pro 2 yang mungkin baru pengen keluar dari safe zone-nya tapi itu takut ini tadi adaptasi di tempat baru, karena kan pasti enggak sebentar ya waktunya untuk kenal sama orang-orang di situ, ngikutin kebiasaannya. Terus gimana supaya akhirnya berani?
1: Betul, kalau menurut aku gimana caranya untuk bisa berani, dihadapin aja. Mm-hmm. Kita enggak bakalan tahu bagaimana akan terjadi ke depannya kalau misalnya kita gak ngejalanin kan.
0: Benar-benar.
1: Daripada kita cuma berpikir takut ini takut itu, tapi ternyata ketika kenyataannya ternyata gak seburuk itu. Jadi jalanin aja.
0: Oke, somehow teman pro 2 itu yang bikin takut tuh juga pikiran-pikiran kita sendiri berarti ya.
1: Betul-betul. Kayak skenario-skenario yang bisa kita buat sendiri gitu loh. Melebih-lebihkan padahal belum tentu itu terjadi.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Makanya teman pro 2 berarti kalau emang pengen nyoba pengalaman baru, ya resikonya itu ya, ngelawan takutnya kita sendiri. Tapi kamu bayangin, kemarin Sarah bisanya tidur siang sendiri di meja, sekarang udah berhamparan aja sama yang lain-lain. Kan itu effort juga ya buat adaptasi.
1: Betul-betul. Nggak sehari dua hari pendekatannya ya.
0: Mm-mm.
1: Berbulan-bulan untuk bisa sampai deket dan bisa akhirnya dalam tanda kutip tidur bareng gitu ya sama coworker yang lain.
0: Artinya tuh gak cuma Sarah aja kan, maksudnya gak cuma kita aja yang berusaha adaptasi sama orang-orang di kantor, tapi

0: Kaila kenapa harus Kaila gitu.
1: Eh, nama anakku Embun. Nah, Mom, oh, iya. Mom Kenzo, Mom Kenzo.
0: Iya, Mom Embun. Gimana? Atau kalau
1: anakku Indo banget ya.
0: Gimana, Bun? Gitu kan.
1: Gimana, Bun? Bener. Nanti kita mulai pakai emoji yang ini, yang kiss bye yang ya, yang bener. Kayak thank you, Bun. Banyak-banyak bunga-bunganya. Nah, itu
0: koma-koma bunga.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Itu udah bagian adaptasi juga tuh, teman Pro 2. Emang hidup ini mah isinya kalau enggak kita yang berusaha untuk ngebuka zona baru, ya kita mau enggak mau stay di situ-situ aja kan?
0: Betul.
1: Yo, ay. Kalau gitu, Sir, good night ya. Thank you banget udah cerita sama aku sama teman Pro 2 hari ini.
0: Iya. Senang banget, thank you ya. Yo, udah bisa kasih kesempatan untuk bisa say hi lagi sama teman-teman Pro 2.
1: Yeay, semangat loh ya kamu kerjanya, Ser. Aku tungguin kamu balik lagi ke sini. Kalau mau balik sih.
0: Oh, bisa sih direncanakan ya.
1: Bisa sih. Yaudah deh kalau gitu, Ser. Good night ya, mari istirahat ya.
0: Okay, dadah. Good night. Bye-bye.
1: Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita lagi, nih aku juga bakal tungguin ya.

0: password yang paling sering dipakai orang Indonesia? Dan seberapa cepat bisa dibobol? 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
6: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
5: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
6: Hah?

0: Pokoknya malam ini teman Pro 2, aku tuh nggak pengen ya kamu ngerasa sawan sendiri, takut sendiri buat move dari safe zone kamu, atau mungkin sekarang tuh lagi kayak galau-galau, aduh aku bisa nggak ya fit in, bisa nggak ya adaptasi di tempat baru, especially ke kerjaan kek, atau lingkungan teman baru kek. Tenang, ini aku bawain satu orang lagi buat ngobrol barengan sama kita. Sehat dulu, ada Irnanda nih teman Pro 2. Hai hai.
1: Halo semuanya.
0: Ih, gimana kabar kamu? Ih, aku kangen banget deh denger suaranya.
1: Baik. Gimana, Aulia? Baik juga enggak nih kabarnya?
0: All good kalau aku. Ini kamu lagi di mana? Kok tadi katanya lagi di luar sih?
1: Iya, tadi aku lagi di luar, lagi nongkrong sambil skripsian di sambil-sambil, tapi ini udah pulang, biar bisa ngobrol sama teman-teman RRI Pro 2.
0: Yeay! Ini loh Nan, ini teman Pro 2 tuh banyak yang lagi galau karena ngerasa kok PR banget ya adaptasi di tempat baru. Tuh kamu ada gak sih cerita tentang hal ini?
1: Aduh, ada banget lagi.
0: Gimana tuh?
1: Nah, sebagai orang yang suka banget nih sama suasana baru, bukan bosenan juga sih guys, tapi aku lebih
0: ada disclaimer-nya ya.
1: Iya benar. Karena aku lebih suka sama experience baru, ambience baru, ketemu orang-orang baru. Pasti ada banget cerita dari yang paling seru, yang paling lucu, sampai yang kayak aduh gak mau diinget-inget lagi tuh ada banget.
0: Oh, paket lengkap ya?
1: Paket lengkap, bener banget.
0: Ini kalau pizza toppingnya teman Pro 2 8 potong beda-beda nih rasanya nih.
1: Full toppingnya semuanya add on nih.
0: Gimana? Yang ini dulu deh Nan, yang happy dulu Nan, yang happy.
1: Kalau happy itu biasanya kalau misalnya aku ke tempat baru, ketemu orang-orang baru, yang biasanya langsung nyambung. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya udah kenalan, terus saling lempar jokes tuh emang nangkep jokesnya. Mm-hmm. Gitu sih. Dan itu biasanya sering terjadi gitu, dan biasanya emang langsung fit in.
0: Ih, emang bener sih teman Pro 2, teman-temanku tuh aja banyak gara-gara aku tuh mainnya sama Irnanda ini. Jadi kayak keikut aja nih bocah tiba-tiba sama si A. Nanti kitanya temennya jadi keikut juga kenal sama si A, si B, si C, si D, si E, si F. Sumpah, kalau diibaratin laba-laba, Irnanda itu teman Pro 2, dia kayak di jaring laba-laba tuh menggait kita semua buat ngumpul di situ gitu.
1: Terjebak dong kalau jaring laba-laba.
0: Udah tinggal dimakan dong itu. Agak serem lah, enggak sampai kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Beda. Kalau yang sedihnya Nan, jujur ya, ada teman kita tuh yang habis curhat sama aku, terus dia tuh bilang, duh sedih, berat banget adaptasi di tempat baru. Sampai dia tuh bilang, dia tuh 3 hari nangis sebelum pergi kerja. Sumpah, separah itu.
1: Aduh, aku relate banget lagi. Karena emang ada beberapa yang kayak gitu sih. Contoh nih, saat kenalan, biasanya kan ngelempar candaan-candaan ringan gitu ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya, halo, kenalin aku Irnanda 22.
0: Ih, males banget.
1: Yes,
0: kan? Males banget.
1: Oh, biasanya kan biar ketawa-ketawa gitu, tapi malah dianggapin dengan maksudnya
0: ya beda ini, beda FYP, beda gaul nih.
1: Benar, jadinya kalau maksudnya kamu percaya horoskop, ih musrik.
0: Aku nggak nyangka ya kalau baru pertama kenal langsung dikatain gitu teman Pro 2. Pernah Nan?
1: Pernah banget. Sampai kayak ada yang nanya, ini ajaran siapa sih? Betul di mana sih? Gitu ada banget.
0: Ini bahaya banget ya buat yang langsung gampang judging gini baru kenal. Hey, aku gak kebayang abis ini aku di roasting, apalagi kalau udah kenal akrab sama anaknya. Ya Allah. Kan ini Irnan, kamu selama skripsian ini ketemu banyak orang dong pastinya. Ini juga ngalamin hal yang sama nih, kayak fase tiba-tiba kenal orang baru, ada aja yang gak pas di hati gitu.
1: Pastinya dong, karena emang kan biasanya ada aja dikenalin sama teman, atau memang harus ada di lingkungan yang aku gak kenal siapa-siapa, dan emang harus trying to blend in lah. Mm-mm. Tapi karena ada pengalaman-pengalaman kayak yang tadi tuh, yang jaji mungkin gak secara omongan, tapi secara dia ngelempar pandangan.
0: Oh, okay.
1: Jadinya biasanya aku lebih kalem aja gitu di awal untuk sekalian projecting nih. Oh, jokesnya yang kayak mana biar bisa lebih diterima.
0: Kamu jangan-jangan tipe yang ini ya Nan, tipe orang yang gak sanggup sama rasa kayak tiba-tiba diem hening gitu.
1: Ih, benar banget lagi. Aku gak bisa kalau topiknya habis, pasti aku yang bisa ngelempar-lempar gitu, walaupun ngomongin apa kek gitu. Karena aneh ya kalau misalnya kita lagi ngumpul terus tiba-tiba diem dan fubbing main HP.
0: Waduh, ini aku udah jujur ya, aku udah kenyang banget teman Pro 2 dengar kata fubbing ini. Karena kemarin tuh Nan, aku tuh sama teman-teman di kampus, kayaknya ada 3 orang ngambil judul itu, terus 3-3-nya nyuruh aku jadi subjeknya. Sumpah. Ini tapi emang bener sih, emang fubbing ini lagi marak banget kayaknya di sekitar kita ya.
1: Dewasa ini ya,
0: dewasa ini
1: gawai dan manusia pasti sangat amat akrab dan berteman.
0: Bener.
1: Nah, aku paling tuh kalau misalnya udah nongkrong terus ada yang fubbing, jadinya nggak nongkrong buat apa nih ketemu? Ayo dong cerita, entah cuma cerita lewat atau live update atau kayak hal-hal baru yang mungkin kayak fun fact. Itu jadi lebih seru sih.
0: Yang penting ada yang inilah ya, ada yang berisik pokoknya. Okay. Terus nih, kamu ada nggak sih Nan tips atau mungkin doa supaya teman-teman Prodo ini pada bisa manifesting tentang ya udah nggak apa-apa keluar dari safe zone, nggak usah takut kayak ya udah duit scared aja gitu.
1: Okay. Kalau menurut aku segala kesusahan yang ada di kepala itu cuma terjadi di kepala karena emang beneran belum beneran dijalanin. Jadi nanti kalaupun emang udah beneran dijalanin dan beneran ada kesulitan yang ada di kepala, at least udah tahu cara ngakalinnya karena udah relevan, karena udah dijalanin. Nah kalau misalnya orang yang takut nih untuk ngejalaninnya karena ada ketakutan-ketakutan tadi, malah justru nggak tahu medannya dan akhirnya nggak akan pernah coba. Jadi kalau menurut aku lebih baik nyoba deh guys daripada nggak sama sekali.
0: Yeay, kamu jangan-jangan pernah ya ngerasain kayak nggak nyobain sesuatu terus sampai hari ini masih kayak ih coba aku cobain kemarin, ih aku cobain aja harusnya kemarin.
1: Iya banget, lagi pasti ada banget yang kayak ih coba aja dari dulu, coba aja dari dulu lebih berani, coba dari dulu lebih lebih pede, yang kayak gitu ada banget.
0: Oh makanya.
1: Jadi semua cuma ada di kepala teman-teman doang kok. Manifestasikan aja hal-hal yang baik dan kalau memang belum terjadi sesuai ekspektasi berarti emang ada hal-hal yang butuh proses untuk menyesuaikan.
0: Ini sedikit fun fact tentang Irnanda, teman Pro 2. Dia ini adalah tarot reader kesayangan kami di Samarinda. Iya.
1: Ya, boleh ke tarot banyak.
0: Promosi dia. Sumpah, ini works buat kamu yang mungkin teman Prodo mungkin takut ya kayak aduh aku khawatir deh, aduh bisa enggak ya. Ini tuh buat manifest itu okay banget karena kadang kan kita tuh kalau ngobrol minta tolong tuh cuma perlu validasi kan Nan.
1: Benar. Jadi aku bakal ngasih kalian the good energies untuk di manifest jadi lebih yakin, lebih percaya diri dan lebih apa ya? lebih mau ngelangkah ke depan nih karena biasanya banyak banget kan yang takut aku gini gak ya, aku gitu gak ya. Aku butuh validasi banget, nanti divalidin juga plus di comforting gitu. Yeay. Teman-teman
0: ini udah ini teman Pro 2 paket sasetnya psikolog gitu
1: ya. Bundling banget ini.
0: Ya udah kalau gitu Nan, thank you banget ya udah ngobrol sama aku sama teman Pro 2 hari ini. Please semangat skripsiannya, aku tunggu postingan 2/3 itu.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih teman-teman kesempatannya.
0: Yeay, bye-bye Nan, good night.
1: Bye.
0: Abis ini teman Pro 2, Lun masih bakal nemenin kamu ya di Jaga Malam. So, stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh, feel-nya
4: nah, udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
1: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
1: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaat.

Hai teman pro 2, udah jam 10 aja ya aku nemenin kamu di jaga malam hari ini. Gimana, kamu udah di jalan pulang belum sih? Tapi kayaknya jalanan masih rame, aku tadi aja baru jalan kayak sekitar jam 7:30 gitu teman pro 2. And turns out orang-orang kayaknya baru pada keluar malam-malam gini ya. Ya udahlah, hati-hati ya di jalan teman pro 2, gak usah ngebut-ngebut. Apalagi kemarin teman aku tuh sempat nih, dia lagi nyebrang terus ketubruk gitu kan. Aduh, kasihan banget, doain ya semoga dia cepat sembuh. Makanya kamu jangan juga kayak gitu ya. Dan hari ini lanjut lagi masih ngobrolin tentang kita yang berusaha adaptasi di tempat baru. Akhirnya tadi setelah ngobrol sama beberapa orang, aku tuh udah mulai notice ternyata emang yang namanya ketakutan kita buat nyobain hal baru itu cuma dari kepala kita, ya gak sih? What if-nya gitu loh. Kayak aduh, aku takut nanti bajuku salah warna, aduh aku takut nanti senyumku terlalu awkward, or ya udah, semua hal yang berhubungan sama yang aneh-aneh gitu lah pokoknya. Tapi ya gak bisa juga aku bohong kalau manusia itu gak mungkin gak ngerasain takut, apalagi buat nyobain hal baru, ya kan? Makanya aku yakin dan percaya banget sama quotes yang bilang, mending kamu lakuin sambil takut. Karena ada beberapa hal teman produk yang udah aku cobain begitu. Ada yang hasilnya sesuai harapan, ada juga yang di luar ekspektasi, tapi tetap aja kayak lega gitu. Setiap kegagalan yang akhirnya datang buat kita tuh ya ujung-ujungnya jadi pelajaran, paham gak sih? Pengalaman itu, ini beneran loh, ini beneran, ini bukan quotes lagi. Tapi namanya pengalaman itu tuh emang ilmu paling berharga teman pro 2. Nyambungnya apa sama adaptasi di dunia baru? Ya karena ujung-ujungnya teman pro 2 yang bikin kamu akhirnya lebih prepare, lebih berani buat ngadepin sesuatu tuh justru pengalaman-pengalaman. Gak mesti pengalaman kamu pribadi, pengalaman orang terdekat juga bisa. Jadi kalau misalnya kamu mulai khawatir, mulai takut, mulai ragu, cobain deh teman pro 2 buat cerita dulu sama orang terdekat kamu.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: kita.
1: Eh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
0: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
0: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Tapi emang teman pro 2 kalau udah overthinking ya, kalau udah takut gitu, ya kita di kepala kita sendiri aja. Maksudnya tuh gini, mau 1000 orang juga bilang kalau kita gak bakal kenapa-kenapa, kalau kita bakal baik-baik aja, tetap aja ya menurut aku yang namanya takut mah takut gitu kan. Jadi ya tinggal dari kamunya sendiri, teman pro 2, kira-kira pengen gak buat berusaha nyobain walaupun kamu sambil gemeteran-gemeteran gitu. Kalau nanti ternyata ujung-ujungnya bikin kamu sedih, bikin kamu gak enak hati, bikin kamu capek, ya udah kita anggap aja itu bagian dari kamu yang berusaha belajar. Tapi apa iya belajar itu kudu secapein itu? Enggak juga sih teman pro 2. Nanti kalau misalnya nih kamu lagi ada di posisi kudu banget adaptasi di tempat baru, kenal banyak orang baru, kita cobain ini aja deh ya. Coba manifest dengan nunjukin kalau, guys, aku gak bakal kenapa-kenapa dan ini bakal berlalu. Sumpah, aku tuh selalu ngerasa teman pro 2 kalau di hatiku tuh aku maksain, bilangnya maksain sih biar tuh cepet tenang aja, dengan mikir kalau gak apa-apa ini pasti bakal berlalu. Terus nanti kalau aku ingat aku bakal ketawa-ketawa sendiri. Itu udah jadi tanda kalau kita sebenarnya berusaha juga buat tenang, tapi juga berusaha buat ngejar yang kita mau.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Ya udahlah ya teman Pro 2, itu aja sih yang bisa aku ceritain sama kamu malam ini. Semoga kamu-kamu yang mungkin lagi nyobain hal baru atau juga lagi adaptasi di tempat baru, or maybe kamu pengen keluar dari safe zone kamu walaupun masih niatnya aja ya. Aku doain semoga semuanya kerasa kayak tiba-tiba udah sebulan, tiba-tiba udah 2 bulan, ya udah selancar itu aja teman Pro 2. Kalau lancar belum berarti dia itu nggak ada tantangannya sama sekali ya. Ada, tapi aku doain semoga kamu tetap bisa nih ngeberesin semuanya dan bisa lagi balik nyambut Senin, nggak usah setakut itu lagi teman Pro 2. Anyways, malam ini di Jaga Malam juga menurut aku jadi pengingat buat kita-kita semua kalau kita itu tuh ada titik startnya masing-masing. Harus ada titik mulai dulu supaya kita itu bisa sampai di titik ngerasa kalau oh iya ya, ternyata gak seserem itu, ternyata aku bisa kok lewatinnya. Ya itu lagi ya, harus dimulai dulu supaya kamu bisa sampai ke sisi itu lagi. Abis ini Lun masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Jazz Music. Tapi teman Pro 2, besok lagi ya kita bakal ngobrol-ngobrol panjang kali lebar kali tingginya. Yaudah kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.
1: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku 58 Laws of Power atau 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene, adalah karya yang kontroversial dan memprovokasi. Menyajikan pandangan tentang kekuasaan dan dinamika antar manusia dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Dalam esensi buku ini, dapat diuraikan beberapa poin kunci. Pertama, Greene menyoroti tentang kekuasaan adalah suatu realitas tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan berperan dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat personal, profesional, maupun politik. Menurutnya, untuk berhasil mengelola dan memahami kekuasaan, seseorang perlu memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Buku ini terdiri dari 48 hukum yang masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Contohnya, hukum pertama berbunyi, jangan pernah menyalahgunakan kekuatanmu. Dengan pesan bahwa kekuasaan harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan agar bisa berkelanjutan. Sementara hukum lainnya membahas konsep seperti, buatlah orang lain bekerja untukmu dan tetap terlihat seperti mereka yang berkuasa. Kedua, Greene menunjukkan bahwa manusia cenderung penuh intrik dan taktik dalam persaingan kekuasaan. Buku ini merinci berbagai strategi dan tipu daya yang dapat digunakan untuk mengamankan atau meningkatkan posisi kekuasaan. Greene mengilustrasikan prinsip-prinsip ini dengan contoh-contoh sejarah dan cerita dari berbagai tokoh terkenal, memberikan bukti bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Hal yang ketiga atau poin ketiga dari 58 Laws of Powers mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi sosial dan berbicara tentang kekuasaan. Greene menekankan pentingnya membaca situasi, mengenali musuh atau pesaing potensial yang menyembunyikan niat sebenarnya. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika kekuasaan. Menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tujuan mereka. Namun demikian, ada kritik terhadap buku ini karena dianggap mengajarkan manipulasi dan taktik yang seringkali dianggap tidak etis. Beberapa kritikus menilai bahwa buku ini dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau kemanusiaan. Secara keseluruhan, 58 Law of Power menawarkan pandangan yang mendalam dan provokatif tentang sifat kekuasaan dalam kehidupan manusia. Sementara beberapa hukum mungkin kontroversial atau dianggap kontroversial, buku ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kekuasaan dan dinamika sosial. Demikian esensi buku berjudul 48 Laws of Powers atau 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 11 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 12 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 12 Oktober 2026. Kami harap Anda dalam selalu keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anom Citra yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata yang artinya, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasul-Nya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajaran.

Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah SAW, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: Taulah Hikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Hikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Hikam.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dead.
1: Waktunya kamu dengerin Produ Update bareng Jacinta. Informasi pertama, Bali bersiap memperkenalkan 6 kawasan rendah emisi dalam Pekan Iklim Bali 2026. Gubernur Wayan Koster menyampaikan inisiatif ini di Denpasar Minggu 11 Oktober lalu. Program tersebut bertujuan mendorong aksi iklim dan pelestarian lingkungan dengan target pengembangan hingga 2030. Informasi selanjutnya, Persib Bandung terhindar dari kekalahan saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat. Persib sempat tertinggal 2 gol pada babak pertama, namun kebangkitan di babak kedua dan gol Kapten Mark Locke memastikan laga pekan keempat Super League berakhir imbang 2-2. Informasi terakhir, film horor Other Mummy memuncaki box office Amerika Utara dengan pendapatan 27,5 juta dolar AS pada akhir pekan perdananya. Sementara itu, film The Social Reckoning justru hanya meraih 5,5 juta dolar AS dan menempati posisi kelima. Data box office yang dilaporkan Variety pada Minggu 11 Oktober menunjukkan penonton lebih tertarik pada film horor tersebut. Itu tadi teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

0: Dari kawasan siar Jalan MMA nomor 8 Samarinda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: For the first time akhirnya ya, siaran bareng pagi hari ini teman Pro 2 ada aku Anom Citro dan juga
1: Jacinta.
0: Eis, gimana Jacinta hari Seninnya ini?
1: Ternyata ini ya cukup lancar arus lalu lintas jam 6 pagi ini.
0: Itu bukan lancar, masih sepi.
1: Masih sepi,
0: berasa banget masih sepinya gitu. Tapi ini ngomong-ngomong tentang hari Senin kan kembali lagi beraktivitas ya. Orang-orang kerja, kuliah, sekolah, kayak gitu ya. Jacinta tipe orang yang suka sarapan atau enggak?
1: Kalau aku tipe yang harus disempet-sempetin sarapan sih kak.
0: Oh oke. Okay.
1: Karena kayak nggak fokus gitu jalanin hari kalau belum keisi perutnya.
0: tapi iya ya, maksudnya ada tipe orang yang kayak dia ada dua, maksudnya tipenya tadi mungkin kayak Jacinta nyepet-nyepetin buat sarapan. Aku tadi juga udah sarapan, tapi ada juga tipe orang yang ini maksudnya dia nanti deh nanggung mending pas makan siang
1: atau enggak brunch kak ya.
0: Ya, waduh brunch.
1: Aduh.
0: Tapi brunchnya jam 12 itu namanya makan siang. Nah, tapi kali ini kita bakal ngomongin tentang ini ya, teman Pro 2, yaitu di Indonesia ternyata menjadi salah satu negara dengan biaya makan termurah di Asia.
1: Tapi emang iya enggak sih kak? Bahkan kayak uang 10 ribuan aja kita udah bisa dapet makanan yang proper gak sih?
0: Iya betul, ya, kan? Gak usah begitu, kamu bawa 3 ribu aja kamu bisa dapet mie instan satu porsi. Iya kan, lumayan kan.
1: Terus jangan lupa masak nasi, jadi nambah makin karbonya, double karbo.
0: Double karbo, benar. Jadi ya ini sendiri bahwa di Indonesia itu masih tergolong murah karena masuk ke dalam peringkat nomor 2 negara dengan biaya makan termurah di Asia karena
1: oh, iya?
0: Yang
1: nomor dua. Nomor satunya siapa tuh kak?
0: Nomor satunya ini Bangladesh.
1: Oke, Bangladesh.
0: Nah ini ada rentetan rata-rata biaya makanannya, harga makanannya. Nah kalau di Bangladesh tuh harga rata-rata tuh 28.829 rupiah. Nah kalau di Indonesia itu rata-rata 30.000.
1: Beda 2.000 aja berarti ya, kurang lebih 2.000 lah.
0: Iya, seribuan lebih lah.
1: Iya, sampai 2.000.
0: Benar. Tapi kalau misalnya Jacinta sendiri, misalnya budgeting makan tuh bisa di bawah itu atau average-nya sama nih kayak 30.000.
1: Kalau misalnya pesan online sih kadang lebih ya.
0: Kadang
1: ya,
0: lebih.
1: Agak lebih ya.
0: Ya, itu sekalian kah maksudnya lebih itu kan biasa dapat promo makanannya 2 gitu, misalnya 2 atau 3 kayak gitu buat rame-rame atau buat sendiri tapi nanti buat satu buat makan siang, satunya buat makan malam gitu.
1: Ih, ketahuan lagi buy one get one.
0: Ah, klasik, udah gampang ditebak. tapi ini ya teman Pro 2, kalau misalnya untuk 30.000 mungkin average-nya gitu ya. Tapi mungkin kalau anak sekolah, anak kuliahan, 30.000 tuh kayak
1: bisa below sih.
0: Betul, iya, bisa turun lagi gitu. Bahkan 30.000 mungkin bisa untuk 3 kali atau 2 kali makan.
1: Benar. Apalagi kalau misalnya udah ada ini kan nasinya sendiri,
0: ya,
1: jadi beli lauk.
0: Betul. Jadi, kayak cuma beli ininya doang, apa sih namanya? Lauk atau ayam gitu aja.
1: Lauk atau ayamnya.
0: Bener, asal jangan kamu kayak misalnya beli buat satu bungkus mie instan. Bukan satu bungkus ini ya, kecil ya. Satu dus. Nah, tapi
1: itu
0: kamu
1: mah buat stok ya, Kak ya.
0: Sebenarnya iya buat stok, tapi masa makan mie tiap hari gitu kan ya. Walaupun mungkin average-nya jauh-jauh lebih murah sekitaran mungkin kalau misalnya sehari 3 gitu. 3 berarti kali 3.000 9.000. 9.000 dikali 30 hari tuh berapa tuh jadinya?
1: Sebenarnya bisa aja sih kak, tapi akhir bulan usus buntu.
0: Bener, akhir bulan tuh kenapa perutku kok sakit-sakit
1: kok
0: ya?
1: Sakit.
0: Nah yang kayak gitu-gitu jangan tuh teman Pro 2. Jadi ya kalau bisa dibilang ini murah, memang murah gitu ya. Tapi pasti kalau kita sendiri punya inisiatif gimana caranya jauh-jauh lebih hemat.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Sama Bro 2 ya, di mana kamu sendiri pagi hari ini merasa masih ngantuk?
1: Aku.
0: Oh, kamu masih ngantuk?
1: Jujur masih ngantuk ya Kak, ke studio kan jam 5 ya. Jam 5 kurang. Gimana ya?
0: Oke, kalau aku tuh sebenarnya ya, tipenya tuh kalau orang bilang tuh vibes-nya selalu ngantuk. Mau misalnya siaran pagi, mau siaran siang, sore, malam, vibes-nya tuh selalu ngantuk.
1: Selalu ngantuk.
0: Betul.
1: Padahal enggak ngantuk atau emang ngantuk?
0: Kalau ngantuknya tetap ngantuk. Maksudnya more real bit sleepy lah rasanya. Tapi enggak tahu kalau kayak aku tuh bisa kayak mataku merem tapi mulutku sambil ngomong.
1: Jadi kayak ngigo gitu enggak?
0: Ngigo enggak? Maksudnya kan kalau kita ngantuk tuh bukan berarti tidur ya, tapi kita tuh kayak pengen merem. Nah, kayak merem habis itu ngomong, "Oke, teman Bro 2, kita bla bla bla bla bla bla bla." Nah, gitu-gitu. Jadi tetap suaranya vibes tidak ngantuk.
1: Untungnya kita radio ya, Kak.
0: Betul.
1: Ya, enggak kelihatan merem.
0: Betul. Betul. Nah, ini juga ya, bentar. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Ternyata ada sebuah riset nih.
1: Riset apa tuh?
0: Betul, riset yaitu ternyata perempuan itu disebut butuh tidur lebih lama karena sering multitasking, betul atau tidak, Jacinta?
1: Sebenarnya multitaskingnya kayaknya agak berlebihan ya. Multitaskingnya agak berlebihan, tapi kalau untuk tidur lebih lama kayaknya iya deh ya.
0: Oh iya. Tapi kamu orang gampang tidur atau susah tidur?
1: Ih, susah banget Kak. Aku entah kenapa ya. Aku tuh orangnya ngantukan. Kayak jam 7 malam tuh aku udah ngantuk banget, tapi somehow aku gak bisa tidur. Jadi sama kayak Kak Anom, aku tuh merem aja. Tapi gak bisa, gak ketiduran gitu loh. Gak ngerti kenapa. Kayak pendengaranku tuh sangat-sangat sensitif kan. Jadinya kayak dikit-dikit kayak kedengaran ini itu. Padahal sebenarnya ngantuk pengen tidur, tapi gak bisa.
0: Tapi berarti kayak nunggu agak lama dulu baru kayak entah ketiduran kayak gitu-gitu. Oke, itu udah dari kuliah kah atau baru-baru ini?
1: Itu kayaknya dari zaman aku SMP deh.
0: Ah,
1: bayangin betapa capeknya.
0: Iya, orang tuamu dulu nyuruh kamu tidur ya. tapi kalau misalnya SMP SMA wajar aja kita dimarahin gitu. Tapi pas kita juga kuliah kayak gitu rasanya tuh kayak ini kita bangun-bangun sendiri gitu kan.
1: Iya kan, kayak sedih banget. Bangun-bangun sendiri baru berasa nih kehilangannya, gak dibangunin.
0: Tapi ini juga nih ya, ini datang dari peneliti tidur asal Inggris ya, yang nyebutin ada riset itu tadi, yaitu Jim Horn, mantan profesor emeritus psikofisiologi di Loughborough University.
1: Buset,
0: ya.
1: Panjang juga ya. Ya
0: untung spellingku agak-agak.
1: Untung gak remet Kak.
0: Betul. Jadi ternyata nyebutin kalau perempuan itu mungkin membutuhkan tidur sedikit lebih lama dibandingkan laki-laki, karena menurutnya otak perempuan tuh bisa memerlukan waktu pemulihan lebih panjang saat tidur, karena sebagiannya itu perempuan tuh cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Mungkin kayak misalnya Jacinta lagi nyuci tapi sambil apa gitu.
1: Sambil nyuci, sambil masak.
0: Nah, wah, langsung
1: bahaya sih tapi ya.
0: Enggak, kemasak cuciannya. Atau masakannya kecuci. Kebalik jadinya. Kayak gitu-gitu. Atau enggak ini biasanya yang sering terjadi. Kita belajar. Kita belajar tapi kita dengerin lagu.
1: Oh, itu aku banget sih. Dulu Kakak tipenya pas kuliah sering belajarnya pakai background atau enggak?
0: Kalau aku sebenarnya enggak, karena aku gampang banget ke distract. Bahkan kayak misalnya belajar deket HP aja kadang masih tetap buka HP terus.
1: Berarti HP-nya ditaruh di lemari gitu?
0: Enggak juga. Ya tetap dibuka gitu.
1: Tetap dibuka.
0: Bener gitu, kecuali kayak lagi fokus-fokusnya atau apa, tugas-tugas SKS yang sistem kerja semalam. Itu baru ngerjain betul-betul tuh. Tapi gampang ke distract aku kayak nanti mau ketik ini tapi malah terketik liriknya. Nah, sering banget aku begitu.
1: Oh, jadi sampai ke bawah ke ini ya,
0: sampai
1: ke bawah ke kerjaan
0: gitu. Iya, jadi aku jadi minimalisir itunya, multitasking yang kayak gitu-gitunya. Jadi daripada ke distract dan mengganggu pekerjaan,
1: bener,
0: mengganggu ngerjain tugasnya, jadi aku enggak dengerin lagu. Tapi kamu bisa begitu?
1: kalau aku lagu yang didengerin itu harus lagu yang gak ada liriknya, kayak instrumentalnya aja.
0: Oh oke, okay. Langsung so, ini ya, kalau alat musik gambus gitu.
1: Gambus banget gak tol.
0: Berarti instrumental tuh yang kayak gemericik atau gitar doang.
1: Iya gitar-gitarnya doang, kadang sama kayak Kak Anom kan. Kalau aku lebih ke, kalau Kak Anom sampai ke bawah ketulisan, kalau aku lebih ke malah ikut nyanyi gitu loh. Jadi kayak gak fokus, gak fokus ngerjain malah ikut sebentar, nyanyi.
0: Sebentar Cinta, sebentar nih ya. Kan itu gak ada liriknya.
1: Kalau ada liriknya, oh, kalau ada liriknya makanya aku dengerin yang instrumental.
0: Nah mungkin karena itu jadi otakmu tuh bakal ngebelah gitu. Kan iya, kita lagi kita mendengarkan juga pakai otak kan.
1: Iya, iya.
0: Maksudnya telinga tapi syarafnya dari otak. Dan kita belajar juga dari mata atau mulut kita lagi baca gitu kan juga pakai otak. Makanya tuh apa multitaskingnya begitu berat gitu, jadi kayak bekerja dua atau tiga hal sekaligus yang berbeda dalam satu waktu.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Nih mungkin dari kamu nih teman pro dua ya, kalau misalnya terlalu banyak multitasking sebenarnya tuh ya bukan masalah tidurnya, tapi apa sih namanya, multitaskingnya bisa sih, tapi kayaknya itu tuh bakal mengurangi
1: kinerja
0: apa ya?
1: Otak kali ya.
0: Betul, jadi kita apa yang kita kerjain malah jadi gak maksimal.
1: Iya gak
0: kayak
1: maksimal.
0: Gitu-gitu tuh ya. Yaudah deh nanti kita balik lagi aja Cinta ya.
1: Oke.
0: Oke langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah? Rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
0: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Kalau kamu sendiri nih teman pro 2, Jacinta, itu sekarang kemana-mana masih pakai masker atau enggak?
1: Kalau aku jujur, iya. Pagi ini aku tadi enggak pakai ya kak, okay. Tapi aku selalu sedia masker di dalam tas.
0: Bawa gitu ya.
1: Antisipasi aja, takutnya kalau pas makin siang kabutnya makin parah kan.
0: Betul.
1: Kalau kak Anum?
0: Kalau aku bawa juga sih, cuman karena tadi pagi tuh kayak aku galau gitu tadi pagi tuh ngelihatnya. Ini apa embun ya?
1: Iya kan, bingung kan? Namanya kita pagi buta. Bener. Ya teman pro 2 keluarnya.
0: Bener. Nah ya, maksudnya kan sebenarnya dampaknya masih ada gitu ya. Bahkan ini aja ya, di Singapura itu padahal lagi diadain F1 Singapura Grand Prix.
1: Oh iya, F1 ya.
0: Betul. Nah, kita tahu juga bahwa Singapura, Malaysia itu lagi kena dampaknya juga. Dari karhutlah itu tadi gitu ya, asap-asapnya. Bahkan kayak udah sampai sana. Nah, jadi F1 Singapura di sana itu menyediakan masker N95 untuk para penonton dan pekerja di sekitar sirkuit. Jadi bagiin tuh, bagi-bagi masker di sana.
1: Saking parahnya kan kak ya. Jadi iya, kayak sekelas F1 pasti kalau nggak bagiin masker kayaknya bakal direcokin sih. Jujur.
0: Kayak mungkin ada pertimbangannya ya. Menurutku sih kayak ada pertimbangannya adalah kan kayak event-event begitu kan sebenarnya pengen ditonton ya.
1: Iya.
0: Nah, supaya mereka bisa tetap nonton. Pakai
1: masker.
0: Nah. Gitu. Jadi kalau mereka enggak bagiin tuh mungkin orang kayak aduh enggak kayaknya
1: ngapain nonton?
0: Mending di rumah aja kayak gitu, atau juga maksudnya kan kalau di rumah ya udah kita juga masih bisa nonton lewat YouTube atau iya ada live-nya itu juga kayak gitu kan. Jadi makanya mereka juga bagiin masker yang dimana orang nanti tuh tetap bisa nonton. Hitungannya ya biar lebih cuan lah.
1: Iya, biar ngeramein juga lah kak.
0: Bener. Kayak kamu misalnya bikin lagi mau ngumpulin teman-temanmu 10 orang. Nah, gara-gara pas lagi kayak gini kan susah ya lagi ngumpul buat 10 orang.
1: Jadi dibawain gorengan gitu. Enggak. Kan biar ngumpul ya.
0: Bener.
1: Biasanya tuh bakal ngumpul kalau ada jajannya kan.
0: Iya, itu kan? Juga gitu. Aduh, aku tidak expect dibawain gorengan. Bener, tapi lebih anu lagi sih kalau lebih ngumpul lagi sih langsung dibawain ini ya, sarapan pagi.
1: Itu agak ngelunjak kan.
0: Itu lebih menguras dompet kita sebenarnya. Tapi ya itu, kalau misalnya kita tuh bikin event kan kita tuh pengen ya tetap ada orang datang, tetap orang nonton ya, karena pasti butuh bayaran, butuh profit, butuh keuntungan,
1: butuh gitu. Balik modal lagi.
0: Betul.
1: Kak.
0: Karena ngadain event kayak gini pasti mereka modalnya besar.
1: Gak
0: sekali.
1: Gak mungkin dikit.
0: Bener. Gak mungkin sedikit gitu ya. Jadi mereka tuh bikin kayak gini ya masuk akal gitu loh, supaya orang tuh bisa tetap nonton secara langsung di sana gitu ya, experience nonton dari F1 itu sendiri kayak gitu. Dan ini ya itu kan di hari Minggu kemarin tuh ya.
1: Kemarin banget ya berarti ya.
0: Ya, ternyata bahwa kabut asap dengan intensitas sedang memang udah terpantau di sejumlah wilayah Singapura, terus juga ada semenanjung Malaysia, Kalimantan udah Sumatera pasti. Juga pasti bagian selatan, tengah serta Sarawak bagian barat tuh teman pro 2. Ya, kita berharap lagi ya bahwa ini kan cuacanya juga agak kurang mendukung ya.
1: Balik panas lagi. Padahal kemarin beberapa hari di Samarinda udah sempat hujan ya kak ya.
0: Wah, bukan hujan lagi, netes doang. Bener dah, netes doang. Kayak aku udah jadi
1: menunggu.
0: Kemarin betul, jadi kemarin hari Jumat kan Jacinta lagi gak ada ya.
1: Iya. Off the record lah ya.
0: Iya, kita aja yang tahu. Tapi itu hari Jumat itu aku kan sebelum kesini, jadi abis Jumatan tuh aku udah jalan kayak cari makan dulu lah gitu. Nah, terus daerah lambung tuh kayak
1: mendung.
0: Kok mendungnya
1: kok gelap
0: tuh
1: banget.
0: Betul, agak gelap dan abu-abunya tuh bukan abu-abu biru tapi abu-abu banget.
1: Abu-abu banget.
0: Gitu. Terus netes-netes nih di motor. Wih, mau hujan kayak ini. Jadi kayak buru-buru kesini. Sampai sini mana nih?
1: Balik lagi.
0: Kayak nungguin gitu. Jadi kayak bikin panik di jalan aja sebenarnya.
1: Mungkin juga abu-abunya itu asap kali kak. Mungkin. atau
0: iya,
1: gimana, iya kan?
0: Iya sih, benar. Kayak karena kan ada tetesan-tetesan itu tadi, makanya aku kira,
1: iya,
0: wah ini apa gumpalan hujan ya? Saking kita sekarang tuh apa ya?
1: Udah ada spread banget.
0: Iya, udah di spread dan kita sudah di titik gak bisa bedain ini kabut
1: atau asap atau apa ini maksudnya?
0: Bener kayak gitu ya, kita berharap semoga lekas membaik semuanya teman Pro 2 ya Pak, apalagi mungkin daerah yang lebih parah gitu ya, mungkin terakhir kemarin ada kebakaran di Tenggarong,
1: iya,
0: nah itu juga tuh ya, semoga lekas membaik untuk semuanya.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: sih? Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Oke, nomor berdua ya. Ini tadi ini udah mau merapat di jam 7
1: pagi.
0: Terlihat, nah ini baru nih aktif nih jalanan nih, mulai
1: udah
0: rame.
1: Lumayan rame nih.
0: Betul ya, yang lagi ngantar anaknya sekolah, adiknya sekolah, bapaknya sekolah.
1: Semuanya aja sekolah ya.
0: Betul betul. Maksudnya ini ya, maksudnya lagi berkegiatan di jalan gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah mulai aktivitasnya.
0: Betul, udah makin rame. Pokoknya hati-hati di jalan tuh teman pro 2, apalagi kalau udah hari Senin tuh kan ya, jangan sampai telat karena hari Senin mau apel.
1: Mau kita upacara. Juga mau
0: apel. Tuh, jangan sampai ketinggalan. Ini biasanya yang kelupaan tuh ini Jacinta.
1: Apa tuh?
0: Kalau misalnya kita waktu sekolah tuh jangan sampai lupa bawa topi.
1: Oh iya.
0: Dasi kalo, gitu-gitu
1: lah. Kalau dulu kan ini ya, kalau enggak bawa topi atau dasi di ini kan diberdiriin di depan kan?
0: Iya, kayak diasingkan.
1: Diasingkan banget.
0: Asingkan kayak ini kamu yang kena hukuman kalau selesai upacara nanti yang udah apel pada balik, nanti yang sisanya tuh dihukum tuh.
1: Tetap di ini lapangan upacara.
0: Betul.
1: Yang lain kan menghadap ke tiang bendera.
0: Betul.
1: Kan yang dihukum menghadap matahari.
0: Betul. Ya. Kamu pernah ketinggalan apa waktu sekolah dulu?
1: Iya, aku mah pas SMA ini ya rajin banget, Kak.
0: Oke, berarti SMP dong enggak rajin.
1: Tapi FYI,
0: kenapa?
1: Pas SMP aku gak pernah ikut upacara.
0: Loh kok bisa?
1: Nah, karena pas SMP itu entah kenapa ya Kak, kayak imunitas tubuhku tuh jelek banget Kak.
0: Imunitas.
1: Jadi tiap upacara aku selalu kecapean kan. Aku langsung pucet, langsung blackout gitu.
0: Okay.
1: Jadi orang-orang di UKS tuh kayak, udah kamu gak usah ikut upacara lagi.
0: Ya udah kamu standby di UKS terus.
1: Aku standby di UKS terus.
0: Oke.
1: Selama 3 tahun itu.
0: Ini, aduh, memang apa ya? Memang kalau udah yang begitu-begitu tuh nggak bisa dipaksain gitu ya, Jacinta ya.
1: Iya, takutnya tumbang lagi ntar kak, bahaya.
0: Iya, kayak, aduh, kamu keseringan blackout deh, kayak. Ya udah jangan gitu. Tapi ini ya, maksudnya kalau waktu sekolah gitu, kadang ada aja lupanya. Aku lebih sering lupa ini sih sebenarnya topi. Wah, kayak udah deket sampai sekolah baru inget, ih topiku mana ya?
1: Udah gitu topi tuh kelihatan banget lagi.
0: Betul.
1: Kak. Kalau dasi kan nggak terlalu ya, kita bisa nyempil di belakang. Kalau topi kan kelihatan tuh.
0: Iya bener, kayak gitu. Terus juga ada nih, biasanya hari Senin kan kaos kaki putih. Nah ini tuh apa? Beda dari yang lain, kaos kakinya hitam. Pas
1: hitam.
0: Dicek, wih hitam, kena kamu hukuman. Kayak gitu-gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau kaos kaki mah gak terlalu ini ya. Harusnya gak usah dipusingin banget gak sih. Gak kelihatan juga.
0: Tapi kalau waktu aku SMP sih
1: dicek ya kak ya.
0: Iya karena celananya masih pendek waktu itu.
1: Oh my god.
0: Bener. Jadi pasti kelihatan gitu. Ya sudah deh teman bro 2, nanti kita pastinya bakal lanjut lagi di jam 7 pagi ya Jacinta ya.
1: Yep.
0: Yes. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: banget.
1: Ih, rame ya. Makin rame makin seru enggak nih?
0: Seru dong, harus.
1: Ah, enggak.
2: Kirain enggak seru gara-gara ada.
0: Harus
1: seru dong. Benar tuh teman Pro 2 ya, pagi hari ini masih barengan sama aku Anam Citro.
2: Ada Jacinta dan Nabila.
1: Ya. Yeah. Terus juga ada Yuni ya di sini teman Pro 2 nemenin kita bakal ngoceh bertiga di pagi hari ini. Gimana Nabila keadaannya hari ini?
0: Agak gedebek-gedebek pagi ini.
2: Kenapa tuh?
0: Tadi pagi tiba-tiba agak mules gitu gara-gara satu makanan kayaknya. Gak usah disebutin.
1: Okay. Padahal tadi malam lagi happy-happy ya.
0: Iya, betul banget, lagi happy-happy.
1: Happy
2: kenapa tuh tadi malam?
0: Tadi malam habis nonton konser.
2: Gila. Sama ayangnya enggak tuh?
0: Sama teman-teman.
2: Sama teman-teman. Kirain berdua kan ya.
1: Ini sama temennya yang broken hand itu ya.
0: Oh iya.
1: Shout out aja buat Dinda ya.
0: Iya, Dinda. Tapi dia semangat loh Kak konser. Oh iya.
1: Tapi maksudnya dia udah aman kah?
0: Udah agak mulai aman, agak mulai aman ya. Cuman pas tadi malam itu dia apa namanya ke konser itu masih pakai kursi roda.
1: Oh my god.
2: Dedikasi banget ya.
1: Benar. Karena ya maksudnya mau happy-happy siapapun ya boleh gitu kan ya.
2: Benar.
1: Betul. Sekali lagi GWS buat Dinda GWS ya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Supaya bisa lari lagi. Oke, ya. Bagi hari ini ya ada kita bertiga nih teman Pro 2 yang pastinya nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 10 karena hari ini kita ngomongin apa nih Bila?
0: Kita bakal ngomongin algoritma itu tahu selera kita kah? Peramal kah dia ya?
2: Peramal kah?
1: Udah langsung judging ya, apakah dia peramal?
0: Dia peramal.
1: tapi ya ngomongin algoritma. Sebenarnya kalau ngomongin algoritma dari masing-masing dari kita, sosmed kita masing-masing pasti beda-beda kan ya. Tapi yang menjadi fenomenal adalah kayak kita tuh ada keinginan tersendiri ya, misalnya Jacinta ada keinginannya sendiri, Nabila ada keinginan sendiri, aku juga ada keinginan sendiri. Tapi itu kok bisa tiba-tiba muncul gitu?
2: Iya.
1: Itu yang kayak loh, kok muncul? Kok kayak aku lagi pengen celana, tapi kok tiba-tiba muncul pilihan celana-celana yang menarik-menarik gitu-gitu awalnya.
2: Padahal belum di-searching kan gak?
0: Iya.
1: Betul.
2: Belum di-searching.
1: Bahkan kayak cuman niat doang ya. Dari niatnya aja tapi bisa tiba-tiba muncul.
0: Iya kayak masih gitu. Kayak nyeletuk di hati gitu. Kayaknya pengen celana baru deh ini, butuh celana deh.
2: Tiba-tiba.
0: Pas buka HP kok tiba-tiba udah langsung muncul aja nih. Gitu kan.
1: Betul. Tapi kalau misalnya kalian pernah kejadian yang gimana? Yang kepikiran mau beli apa atau mau nyari barang apa, terus tiba-tiba muncul di IG atau di TikTok gitu.
2: Nah
1: barangnya.
2: Kalau aku biasanya ya lagi nyeritain tentang suatu series gitu kan, nyeritain teori-teori series itu. Tiba-tiba pas buka sosmed, itu tuh muncul penuh sama teori-teori yang aku bahas. Padahal aku belum ada searching sama sekali gitu loh Kak.
1: Tapi kamu ada ngomong gitu gak? Kayak kamu omongin, kan bisa aja tuh misalnya karena mikrofon di handphone kita tuh nggak tahu aktif atau tidaknya gitu kan ya.
2: Curiganya dari situ sih Kak.
1: Bisa aja tuh dari situ.
2: Iya kan, bisa aja kayaknya dari
1: bener,
2: situ.
1: Benar.
0: Kalau aku baru kejadian sih ini kan, kemarin itu aku habis ada kerja WO gitu kan Kak.
1: Iya.
0: Nah, itu tuh aku lagi
1: makan
0: dapat kotakan gitu kan. Terus pas aku buka kotakannya, adalah satu nama tempat makannya itu kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi tuh aku tuh enggak tahu tempat makan itu. Ya udah.
1: Jadi kayak kebaca namanya tapi sebenarnya enggak notice banget.
0: Iya.
1: Tapi ke notice namanya doang.
0: Cuman aku kayak nanti cari deh di Instagram gitu-gitu kan, aku cari tahu gitu-gitu. Ternyata aku baru pencet nih aplikasi, dia langsung muncul iklan dari tempat makannya itu loh Kak.
2: Cateringnya gitu ya muncul.
0: Iya, terus aku langsung kayak,
2: oh my god,
0: kok bisa? Belum dicari sama sekali gitu.
1: Iya. Jadi kayak kamu itu ada sebelum kamu cari, jadi kayak tinggal kamu buka doang gitu.
0: Iya, betul banget. Tiba-tiba langsung, loh,
1: kamu takut enggak waktu itu?
0: Kaget aja sih jujur.
2: Kaget aja ya.
0: Kaget banget. Iya,
1: kalau takut aneh sih sebenarnya. Apakah beneran disadap gitu kan ya.
0: Iya.
1: Tapi aku juga kalau aku sih mungkin lebih seringnya kan namanya di IG itu sama sih IG atau TikTok tuh kan lebih banyak iklannya, iklan atau affiliate-nya gitu kan ya. Nah, aku tuh kayak pernah tuh nyari cari kemeja gitu kan ya. Abis itu pas dibuka aplikasi, pertama tuh kayak cuma ngeliat story 1-2 langsung iklan. Kan biasa begitu.
2: Iya.
1: Nah, iklannya tuh kayak keluar
2: banyak banget ya.
1: Kok keluar kemeja? Abis itu ngeliat story lainnya. Loh, keluar lagi kemeja merek lainnya. Jadi jadi setiap iklan tuh beda-beda merek, kayak ada 4 sampai 5 merek yang kayak kok bisa gitu. Jadi kayak aku bingung sendiri begitu.
2: Tapi waktu itu Kak Anum udah sempat cari kah atau masih kayak diobrolan aja gitu? Masih di pikiran.
1: Kayaknya ada dua kemungkinan, entah enggak dicari atau satunya itu buka di e-commerce. Tapi masa e-commerce-nya juga nyambung gitu, makanya aku juga bingung tuh kok algoritmanya bisa membaca apa yang lagi aku pengen.
2: Sama kayak aku gitu. Juga pernah kalau ini, tapi emang harus cari di e-commerce dulu sih Kak.
1: Betul.
2: Kayaknya emang nyambung deh kayaknya.
1: Nah, makanya nyambung deh. Makanya ya kayak gitu tuh Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri Teman Pro 2 ada cerita tentang hal yang serupa, boleh kamu ceritain. Bisa gabungan di mana bila?
0: Di nomor WhatsApp kita di 08 12 58 48 7885. Atau di mana Kak?
1: Atau di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Nanti kita balik lagi.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium. Mitos atau fakta?
3: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
2: Mitos atau fakta?

0: pernah nggak kakak-kakak lagi di tempat yang ramai gitu?
1: Oke.
0: Terus lagi dekat sama satu brand, misalkan kayak, make up atau makanan.
1: Jadi kayak dekat sama tokonya.
0: Iya, dekat sama tokonya. Terus tiba-tiba HP kalian itu tuh ini ada SMS gitu, SMS yang biasa.
1: Oh.
0: Yang dari nomor terus ada SMS.
1: Oh iya iya.
0: Terus itu tuh kadang biasanya ada yang promo-promo gitu.
1: Oh iya iya iya. Iya.
0: Sih?
1: Oh. Tapi ini sih aku tuh kayak menotis kayak iya ya, kok kayak aneh banget kayak kita pas lagi di sini kok ada ini gitu. Aku
0: betul kan?
1: Aku awalnya enggak menduga atau kayak sebuah kebetulan gitu awalnya.
0: Awalnya.
1: Tapi aku tetap merasa ini karena kalau dari SMS tuh kayak janggal gitu loh.
0: Iya, karena kan nomor ya.
1: Nomor gitu kan. Iya, kan nomor pribadi. Sedangkan nomor pribadi kita tuh enggak kita sebar-sebar selain WA ya. Kayak gitu. Tapi kalau mungkin WA kan lebih ke notice karena orang nge-save nomor kita baru kayak ngechat sesuatu. Tapi kalau SMS itu baru aneh banget tuh.
2: Iya, aneh. Tapi pernah Nabila sama Kak Anom?
1: Aku pernah sih.
2: Pernah.
0: Kalau aku sering.
2: Aku belum pernah kalau yang dihubungi lewat nomor telepon tuh aku belum pernah.
1: SMS.
2: Iya, belum pernah.
1: Belum pernah juga.
2: Belum pernah tuh.
1: Oke, berarti nomormu mungkin masih aman.
0: Iya kali ya.
2: Nomor kita kayaknya udah enggak aman
1: ya. Nomor kita
2: berarti ini semisal kayak lagi deket ini nih, deket toko ini nih. Tiba-tiba ada muncul gitu.
0: Iya, kadang.
1: Iya, kadang ada.
0: Kadang.
2: Janggal ya?
1: Iya,
2: jujur janggal.
1: Iya. Walaupun mungkin dia ngasih kayak promo-promo begitu, aku tuh kayak masih nggak percaya. Kan biasa ini kita apa ya? Kita mundur sedikit kayak nomor-nomor penipu kan?
2: Iya.
1: Apa ya? Kayak dia itu iming-iming hadiah, tapi nomornya tuh kan nomor biasa sebenarnya.
0: Iya.
1: Kayak ini brand dari kosmetik ini, beli ini gratis ini gitu. Kan kita tahu oh ini nih kok nomor biasa sih, nomor orang-orang pada umumnya gitu. Tapi penipu. Menurut kita itu udah menganggap kalau itu tuh wah ini nih jangan sampai kita balas, jangan sampai kita respon lah gitu. Tapi kalau yang kayak gitu, yang kayak tiba-tiba nama kontaknya tuh sesuai sama brandnya ya kan biasa begitu
0: iya,
1: kan
0: biasanya gitu
1: iya
0: langsung ada namanya kak
1: iya.
0: Nama tokonya
1: bener.
0: Gitu kak atau nama make upnya gitu
1: iya. Iya atau nama makanan biasa tuh sering fast food
0: iya
1: nah itu juga
0: pasti sih itu betul. Sering banget
1: abis itu aku juga nggak merasa yang kayak aduh aku tergiur gitu karena aku merasa kayak tetap merasa ini kayaknya penipu juga gitu, walaupun mungkin itu asli gitu ya. Dan kita biasanya kalau cari promo, mungkin another promo kupon-kupon lainnya gitu, bukan dari SMS.
0: Betul,
1: gitu.
0: Bukan dari karena kalau aku kadang baru ngeh dan baru sadarnya tuh nggak langsung di saat itu juga gitu nak kak.
1: Iya.
0: Karena kan itu SMS, jadi jarang banget ngebaca dan kalaupun ada notif ya udah aja di langsung nggak dihiraukan gitu loh.
1: Iya.
0: Karena kita kan nggak menggunakan SMS kan biasanya.
2: Iya,
0: gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, atau mungkin itu tuh karena kita tuh pernah belanja di situ, terus biasanya kan kadang kalau kita bayarnya pakai kris, itu sering nggak sih kayak di apa namanya diminta nomor?
1: Betul.
2: Oh iya benar.
1: Gitu. Benar.
2: Kalau kris kadang dimintain nomor HP.
1: Iya benar. Karena ini sih sebenarnya ya orang gimana ya? Ada menurutku ada problematiknya. Problematiknya adalah ternyata ya ujung-ujungnya nomor kita tuh tersebar juga gitu loh.
0: Iya, betul
1: kayak,
0: sih.
1: Kayak misalnya kalian member di misalnya member gym, member di suatu tempat atau tadi member di swalayan tuh juga ada kan kayak
0: iya,
1: tadi
0: ada.
1: Contohnya kayak gitu-gitu. Terus juga misalnya kalian beli sesuatu dapat promo tapi harus menyertakan nomor HP-nya baru nanti dikirim tuh lewat di situ gitu. Ya dapat sih, tapi ya itu sama aja menyebarkan nomor pribadi sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Kayak iya sih, benar kayak iya sih, jadinya ujung-ujungnya kayak ujung-ujungnya kita tersebar gitu.
0: Aku tuh juga mikir kenapa kalau kita lagi bayar pakai QR gitu kita dimintain nomor WhatsApp gitu kan.
1: Nah, iya,
2: ya, itu untuk apa ya?
0: Sampai sekarang aku juga belum dapat jawabannya dan belum tahu kenapa. Atau mungkin orang tokonya ini tuh ngerasa kalau misalkan takutnya nanti pembayaran kita tuh belum kah atau gagal kah atau kita nggak bayar kah gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi aku tuh pernah lihat juga di salah satu toko, dia tuh ngasih lihat CCTV gitu.
1: Iya.
0: Karena pelanggannya ini tuh bayarnya kurang.
2: Oh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi dihubungi lewat nomor HP yang
0: berbeda. Enggak, Kak, dia malah buat story di Instagram. Jadi lo ngerasa nomor WhatsApp ini tuh sebenarnya untuk apa? Kenapa kalaupun si toko ini minta, kenapa nggak langsung chat di WhatsApp aja?
2: Iya kan? Kan udah ada nomor HP-nya ya, dicatat ya.
0: Betul.
1: Dan menurut aku sebenarnya ada kurang transparannya sih. Transparannya adalah ya itu tadi, mungkin kamu kan nanya ini fungsinya buat apa? Bisa aja fungsinya tuh buat apakah memang sistem bayarnya tuh ada verifikasi nomor telepon dulu, baru kita bisa transfer atau kris itu tadi kan? Atau apa ya? Atau ya memang dia tuh apa kayak memang apa ya, kadang tuh mereka tuh kayak cari ini, kita tuh cari orang-orang buat itu ngumpulin nomor HP itu tadi gitu loh.
2: Buat apa tuh Kak?
1: Iya kayak mereka, jadi gini kayak bingung banget ngejelasinnya
0: sebenarnya. Biasanya kayak apa ya Kak, itu tuh sering mungkin dibuat list-list gitu-gitu.
1: Betul. Kayak misalnya kamu targetmu hari ini adalah 10 orang.
2: Oh.
1: Nah, 10 orang tuh ya pasti minta data pribadi kayak gitu.
2: Oh, jadi kayak data-data yang kita, orang yang kita layani gitu Kak?
1: Iya. Benar. Kayak misalnya kamu beli sepeda motor, pasti yang diminta nomor HP-mu juga kan? Kayak misalnya kamu beli sesuatu pasti minta nomor HP-mu. Nah, itu kan jadi data pribadi yang kayak oh, ini membuktikan kalau dia tuh habis beli ini gitu.
0: Iya.
1: Mungkin kalau yang mahal-mahal ya kita jadi nyerahin aja gitu. Tapi kalau beli yang murah-murah tetap nyerahin kan kayak wow.
0: Agak aneh gitu kan. Betul. Terus kan kadang yang kasir-kasir itu kan nulisnya kan di kertas-kertas. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin aja si tokonya ini juga apa ya, cara membuang si kertas-kertasnya ini tuh dengan tidak baik gitu loh, paham gak sih?
2: Oh, kayak sampai bisa diambil orang lagi gitu ya.
0: Mungkin gak dirobek dulu Kak, atau gak dibakar-bakar dulu Kak gitu kan. Jadi makanya bisa kesebar ke orang-orang.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Itu juga gitu. Aku pernah tahu saking kayak ih kayaknya nomorku nih udah kemana-mana dah gitu kan ya. Aku pernah iseng kayak orang minta nomorku, terus ujungnya ku ganti.
2: Pas lagi di kasir gitu Kak?
0: Bohong-bohong gitu
1: di
0: Kak?
1: Di kasir atau iya bohong gitu. Karena kayak muak aja gitu, kayak ih apa sih maksudnya tuh nomor HP ini buat apa juga gitu. Jadi kayak ujungnya misalnya ujungnya 6 ku ganti ujungnya 1 gitu. Nah mungkin ini kayak misalnya kalian ini ya tipenya nggak enakan. Tapi kalau misalnya mungkin kalau kayak di toko ya udah gitu, tapi kalau misalnya kayak ada orang yang minta nomor pribadi tapi kalian nggak enakan, kasih tapi ujungnya diganti aja.
2: Tapi yang bikin masalahnya adalah kalau misalnya orang itu ngecek di tempat, kayak tiba-tiba di call gitu loh Kak.
1: Nah
2: kayak
1: itu, itu malah mempertanyakan gitu. Dia ngapain telepon kita buat apa gitu.
2: Benar-benar.
1: Gak ada tujuan tertentu, malah itu menjadi mencurigakan gitu. Kayak bilang aduh jaringanku bla bla bla gitu.
0: Karena
1: itu iya, kita itu kan jadi kita bikin batasan kayak apa ya, dia biar misalnya nih, ini maaf ya teman pro 2, kalau misalnya yang mau nipu jadi enggak jadi nipu gitu loh maksudnya.
0: Benar, benar, benar,
1: kan kayak gitu jadinya.

0: lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Jangan buang sampah sembarangan dong.
5: Nanti juga ada yang pungut.
4: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
5: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
4: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
5: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
4: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Oke teman bro dua.
1: Sebelum lanjut
0: kita tenggarong dulu.
1: Kelamaan.
0: Oh iya, kejauhan ya. Katanya Jacinta mau pulang ya.
2: Iya lagi.
1: Masih hari Senin kak.
0: Masih hari Senin betul.
2: Mari kita
0: gitu
2: tunggu
0: ya.
2: Weekend.
0: Iya, weekendnya kan kemarin sudah.
1: Iya lagi,
2: nunggu yang minggu depan lagi.
0: Oh iya betul. Iya. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau dengerin cek fakta dulu pagi hari ini ya. Kira-kira bagaimanakah respon dari orang-orang di luar sana gitu ya. Penasaran. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Langsung aja.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, kenalin aku Yuni. Dan saat ini aku lagi ada di kampus, baru aja selesai kelas. Terus aku kepikiran kayak, aduh enak banget kayaknya minum es teh. Pas aku lagi buka sosial media, es teh tuh muncul semua teman Pro 2. Kayak di beranda aku semua isinya es teh. Jadi makin lah aku pengen es teh. Nah, aku tuh pengen tahu deh, orang-orang tuh ngalamin hal serupa gak sih sama kayak aku? Nah, gimana kalau kita tanyain orang-orang sebelah? Kebetulan banget ada nih orang-orang di sebelah aku. Mari kita tanyain mereka.
5: Hai.
6: Halo.
5: Kakaknya habis kelas atau gimana nih? Atau mau berkegiatan lagi kah di luar atau gimana?
6: Kebetulan saya nggak ada kegiatan lagi sih, jadi mau langsung pulang aja.
7: Kalau saya mau ngelaundry sih, karena numpuk banget ya minggu ini.
5: Kalau boleh tahu namanya siapa kak?
6: Halo, nama saya Depa.
8: Halo, nama saya Azel.
5: Oke, aku mau nanya sedikit aja sih kak, boleh nggak?
6: Boleh dong. Apa tuh?
5: Aku mau nanya nih, dalam sehari screen time kakaknya tuh bisa berapa jam sih?
7: Waduh, jujur banyak banget sih, mungkin lebih dari 2 jam sehari.
5: Kalau kakaknya?
6: Kalau saya kayaknya karena saya biasanya nggak ngapa-ngapain bakal scrolling terus, kayaknya bakal lebih 5 jam sehari sih kak.
7: Bisa lebih banget dari itu juga sih, jujur.
5: Nah, biasanya nih kak, kalau kakak lagi buka satu aplikasi, terus pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran mau beli barang atau ada hal lain yang mau dikerjain, terus belum sempat dicari tapi algoritma tuh udah muncul sendiri gitu, pernah gak sih?
6: Pernah banget sih kak, tapi kalau yang ini bukan karena yang pengen saya cari. Saya cuma lagi ngobrol sama kakak ipar saya bahas Pampers anak bayi. Tiba-tiba pas lagi ngeliat-liat story, ada iklan tuh muncul Pampers bayi kak. Nah itu sering banget tuh kalau misalnya gitu iklan-iklan di setelah story-story yang saya lihat gitu kak.
8: Setuju. Kalau aku itu misal lagi pengen ke suatu tempat gitu kan, ke goa gitu pernah kan. Terus aku ngobrolin lah tentang goa itu sama keluarga aku gitu. Terus padahal gak ada searching nih di sosmed, ternyata malah muncul sendiri gitu.
5: Banget. Nah berarti kakaknya setuju banget gak sih, kayak algoritma tuh tahu banget gitu isi yang kita mau.
6: Setuju sih kak, bener-bener setuju banget.
8: 100%.
5: Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya kak.
6: Iya, sama-sama kak.
4: Itu dia pendapat dari mereka ya teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Setuju gak sama mereka? Atau kamu justru gak setuju sama algoritmamu? Yaudah, aku balikin ke studio.
3: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu Pro 2.
0: Oke, wow. Waduh, rame-rame.
1: Sama-sama lagi, waduh.
0: 1, 2, 3.
1: Waduh. Kompak banget
0: Kompak banget. Iya. Tapi mereka juga ternyata merasakan juga.
1: Iya, merasakan.
0: Kayaknya ini memang
1: sama.
0: Siapapun yang main sosmed bakal merasakan gitu loh.
2: Fenomena universal.
0: Betul. Waduh, bahasanya.
1: Bahasanya.
0: Malu nggak tuh? Enggak ya. Normal.
1: Udah normal kalau di sini ya. Selamat beradaptasi.
0: Iya. Tapi ya apa ya? Ya kembali lagi sebenarnya ya awalnya kan kita mengira itu tuh menjadi hal yang kayak ini kebetulan atau tidak gitu kan ya. Tapi tuh ya mungkin sudah merasa normal.
1: Iya.
0: Karena ya akan seakan-akan kayak disadap tapi ya udahlah gitu.
1: Yaudahlah, mau diapain juga.
0: Iya.
1: Kepikiran sesaat aja enggak sih?
0: Kepikiran sesaat
1: habis
0: atau
1: itu
0: pas
1: udah.
0: Kayak gitu atau pas lagi kayak kamu beli misalnya nih aku nanya kamu beli jaket di mana? Nah itu kan langsung nanti ada mic HP kita nih yang nganggur padahal lagi nggak kita pakai apa-apa gitu kan ya. Nanti baru kebuka. Jadi kita ya sudah menganggap ya memang sepertinya HP kita sudah ada yang mengontrol, iya ada yang mengontrol, ada yang merekam, ada yang apa gitu, tapi masih kita anggap normal karena mungkin bukan yang merugikan gitu, tapi kayak cuman nih aku kasih nih referensi jeder
1: langsung
0: jeder.
1: Nih
0: iya.
1: Tanpa cari
0: iya, kecuali mungkin kalau yang nyadapnya itu kayak tiba-tiba ih HP ku kok tiba-tiba gak menyala atau kena virus atau apa, nah itu kan merugikan
1: itu beda lagi
0: kan? Betul. Nah tapi ini mungkin jadi kayak kasih reference nih aku ada nih celana, jaket, der jadi kayak ya sudah dikasih pilihan ya, apalagi pilihannya yang kayak
1: bagus
0: ada yang
1: nih.
0: Ini nih bagus nih gitu. Jadi kita
1: jadi membantu,
0: buka
1: kan?
0: Betul kayak gitu. Jadi mungkin kebanyakan yang merasa terbantu atau mungkin dari kamu teman Prodo yang ada yang merasa terganggu gitu.
1: Waduh
0: nah itu ya, nanti kita balik lagi ya di jam 8 nanti ya, karena ini udah mau mepet jam 8, nanti kita bakal balik lagi teman Prodo. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2
1: Samarinda.
0: Asik.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luang